0: sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50, solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas 11

0: Ya baik, nanti ya, kami, baik, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiroli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

0: Dan baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang pagi ini masih bersama saya Yeptra ya, temani Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, dan tentunya Anda masih bersama kami ya. Ya, masih bersama saya Yeptro juga temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang pagi ini memang sudah cukup cerah ya, cerah sekali. Dan di jam-jam segini tentunya sudah jam-jam ramai juga. Jadi bagi Anda ya mungkin saat ini sedang dalam perjalanan juga, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan. Dan tentunya mungkin bagi Anda juga yang memulai aktivitasnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya masih sempat ya untuk sarapan. Jangan lupa sarapan juga ya. Sudah di jam 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Ya, Magar dari miliknya Ran tadi ya. Ya, barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan kami juga temani Anda di suara warga. Barangkali ada yang ingin Anda sampaikan juga di suara warga ya hari ini. Tema kita pagi ini, Sintang hari ini, bagaimana kabar di sekitar Anda. Dan pendengar, setiap hari tentunya selalu ada berbagai hal yang memang terjadi.

5004740, apapun yang ingin Anda sampaikan, baik informasi ataupun lain sebagainya, ya silahkan pendengar bergabung bersama kami di Suara Warga pagi ini, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon

perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Anda masih bersama kami di program Satu R di Sinta Pendengar. Dan sudah di jam 7 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi di Suara Warga kita pagi ini, pendengar. Walaupun mungkin bagi Anda yang belum sempat gabung, dan tentunya kesempatan masih selalu terbuka ya bagi Anda yang ingin berbagi cerita ataupun informasi ya seputar tema kita pagi ini, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda ya masih setia bersama kami di program Satu R di Sinta. Tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Selamat pagi dari miliknya Rantau Penanggar. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini. Dan tentunya kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami ikuti off dari laman rri.co.id. Ya, pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan catatan positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk ke-14 kalinya, Pemkab Sintang sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Ya, menanggapi capaian bergensi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni juga memaparkan bahwa laporan APBD 2025 memang telah melalui serangkaian tahapan audit yang ketat, mulai dari audit internal oleh Inspektorat hingga audit eksternal ya dari BPK. Capaian WTP ini juga menuai apresiasi dari seluruh fraksi saat menyampaikan pandangan umum di gedung DPRD Sintang. Meski dibanjiri apresiasi dari pihak legislatif, Roni dengan tegas juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Dan dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum dari 8 fraksi DPRD tersebut, para wakil rakyat tidak hanya memberikan pujian, tetapi juga melampirkan sejumlah catatan kritis dan strategis bagi Pemkab Sintang. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio

Masih bersama kami di Sinta Menyapa pagi ini, pendengar ya, kembali kami hadirkan informasi ke rumah dengar Anda, di mana Polres Kada menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas. Ya, personel Satlantas Polres Kada menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas kepada pelintas jalan di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Taman Lawang Guari Kabupaten Sekadau pada hari Rabu 8 Juli 2026 lalu. Ya, melalui pengeras suara dan pembagian brosur, personel juga mengingatkan pengendara roda 2 maupun roda 4 agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Edukasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Kadau membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan saat berkendara. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan juga mengatakan, penyampaian pesan keselamatan secara langsung di jalan juga diharapkan lebih mudah diterima masyarakat karena dilakukan saat mereka sedang beraktivitas di ruang lalu lintas. Dan selain membagikan brosur, personel Satlantas juga mengingatkan pengendara agar tidak menggunakan handphone saat berkendara, menghindari perilaku ugal-ugalan, serta selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
2: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
1: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
2: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
1: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
2: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
1: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
2: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-504740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.

Masih bersama kami pendengar di Sintang Menyapa pagi ini, dan kembali kami hadirkan informasi ya ke ruang dengar Anda, dan tentunya informasi ini juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Ya, Bulog jamin pasokan pangan Sintang melalui tetap aman. Perum Bulog cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin juga menjelaskan, meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar ya, jumlahnya memang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Ia juga memaparkan saat ini Bulog memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang masih dalam proses pengiriman. Dan tidak hanya beras ya, Bulog juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya seperti minyak goreng merek Minyak Kita, minyak goreng premium, dan gula pasir. Dan pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama.

0: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
0: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
2: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
0: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
2: Apa?

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang Menyapa ya pagi ini, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang yang mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoak Tautan untuk Akses Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, hai. Pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
5: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
6: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
7: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
8: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
9: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
10: Semitau 99 MHz,
11: Putus Ibau 101 MHz,
12: Badau 95,9 MHz,
13: dan Sekadau 94,2 MHz.
14: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini juga membawa semangat baru, kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani hari ini. Dan senang sekali ya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, sebuah ruang interaktif yang juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi ataupun melaporkan berbagai persoalan yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan tentunya pendengar ya, melalui Halo RRI pagi ini kami juga ingin menghadirkan komunikasi yang terbuka antara masyarakat dengan berbagai instansi maupun pihak terkait, sehingga setiap informasi yang Anda sampaikan juga tidak hanya menjadi bahan diskusi ya, tetapi juga dapat kami teruskan tentunya kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh penjelasan ataupun klarifikasi ataupun tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya. Ya, sebagai contoh mungkin ya, Anda juga pernah mengalami mengalami kendala saat melakukan transaksi di mesin ATM mungkin ya, saldo rekening sudah berkurang tetapi uang tidak keluar dari mesin, atau kartu ATM tertelan transaksi transfer mengalami kendala juga, atau persoalan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan perbankan. Dan apabila Anda juga pernah mengalami kejadian seperti itu, silakan juga bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini pendengar. Kami juga akan berupaya ya membantu menjembatani komunikasi dengan pihak bank ataupun instansi terkait agar masyarakat juga memperoleh informasi ataupun kejelasan yang dibutuhkan. Dan tidak hanya mengenai layanan perbankan, tentunya Anda juga dapat menyampaikan berbagai persoalan lainnya pendengar ya, seperti kondisi jalan yang rusak ataupun gangguan listrik atau distribusi air bersih, pelayanan publik atau mungkin harga kebutuhan pokok ya, maupun berbagai informasi lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ya, agar laporan Anda juga sampai, agar laporan yang Anda sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik, kami juga mengharapkan informasi yang diberikan dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas juga, serta kronologi singkat yang mengenai apa yang terjadi. Sampaikan informasi sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar ataupun alami secara langsung, sehingga kami juga dapat meneruskan ya kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh penjelasan apapun ataupun tindak lanjut ya. Silakan juga bergabung melalui telepon di 0505247774, atau Anda juga bisa kirim ya pesan ataupun voice note ke WhatsApp kami di 0857500470. Kami juga menunggu partisipasi Anda pendengar ya, karena setiap informasi yang Anda sampaikan tentunya akan sangat membantu dalam menghadirkan informasi yang berimbang serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta, masih di Halo RRI ya pagi ini. Semoga aktivitas yang sedang Anda jalani pagi ini juga menjadi berjalan dengan lancar ya, dan juga penuh semangat. Dan tentunya Halo RRI, kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi juga dalam siaran pagi ini. Apabila Anda juga memiliki informasi ataupun pertanyaan atau aspirasi ya, ataupun laporan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, jangan ragu juga untuk bergabung bersama kami di Halo RRI ya pagi ini. Dan mendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya pernah mengalami gangguan pelayanan publik. Salah satunya adalah gangguan kelistrikan. Ya, misalnya listrik padam dalam waktu yang cukup lama, tegangan listrik yang tidak stabil, hingga gangguan peralatan elektronik lainnya, ataupun mungkin ada tiang ataupun kabel listrik ya yang kondisinya membahayakan masyarakat. Dan apabila Anda juga mengalami ataupun mengetahui kondisi tersebut, silakan juga menyampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Sintang ya, tentunya di Halo RRI. Kami juga akan berupaya menjembatani komunikasi dengan pihak yang berwenang juga, agar masyarakat juga memperoleh informasi, penjelasan ataupun tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tidak hanya mengenai layanan listrik ya, Anda juga dapat menyampaikan persoalan lainnya seperti kondisi jalan yang rusak, mungkin ya distribusi air bersih, pelayanan kesehatan, harga kebutuhan pokok, pelayanan administrasi pemerintahan ataupun informasi-informasi lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dan agar laporan yang Anda sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik, kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat mengenai apa yang terjadi. Sampaikan juga informasi berdasarkan fakta yang Anda lihat, dengar ataupun alami secara langsung ya, sehingga kami juga dapat meneruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh kejelasan ataupun klarifikasi. Dan silakan pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa lewat line telepon di 0505247774, atau kirim juga ya pesan maupun voice note Anda ke WhatsApp kami di 0857500470.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Masih bersama kami pendengar di program Satu RRI Sintang, dan kita juga masih di Halo RRI ya, masih membuka kesempatan juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan tentunya apabila Anda juga memiliki informasi ataupun pertanyaan maupun laporan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, silakan ya sampaikan kepada kami pendengar. Dan ya, pendengar, kondisi jalan dan juga infrastruktur ini menjadi salah satu kebutuhan penting ya bagi masyarakat. Jalan yang baik tentunya akan mendukung ya kelancaran aktivitas, baik untuk pekerja, bersekolah, berdagang ataupun menjalankan berbagai kegiatan lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada ya masyarakat yang menjumpai jalan berlubang mungkin, ataupun jembatan yang mengalami kerusakan, atau saluran drainase yang tersumbat ya, sehingga menyebabkan genangan air hingga rambu lalu lintas yang rusak ataupun tidak lagi berfungsi dengan baik. Dan apabila Anda menemukan kondisi seperti itu di wilayah tempat tinggal Anda, jangan lupa untuk melaporkan ya melalui Halo RRI. Tentunya kami juga akan berupaya juga menjembatani komunikasi dengan instansi yang berwenang, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi, penjelasan ataupun perkembangan terkait dengan persoalan tersebut ya. Kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi mengenai pembangunan infrastruktur yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu ya, tidak hanya menyampaikan persoalan tapi juga dapat memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan demi kemajuan daerah. Dan tentunya agar laporan yang Anda sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik, kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi di sekitar Anda. Ya, silakan, kami juga masih membuka bagi Anda yang ingin bergabung juga. Silakan bergabung melalui line telepon di 0565-24774 dan juga di WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas 1, Desa Mendiri Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
2: Sungai Jaya? Saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan.
3: Sampaikan di pasar Kasisang ini, bawang merah agak
4: kenaikan. Dari Jalan Masuk Kedua, hari ini masih berubah.
5: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI pagi ini. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Pak Hamdan.
0: Pak Hamdan.
1: Di Desa Hayam Panjang.
0: Mm-hmm.
1: Di Desa Hayam Panjang.
0: Pak Hamdan.
1: Di Kecamatan Pengkadan.
0: Oke, Kecamatan Pengkadan ya.
1: Jadi kemarin saya ada ngelapor.
0: Mm-hmm.
1: Di acara nama itu Riko Saputra.
0: Yep, tro.
1: Ah, bukan saya waktu itu, satu bulan kemarin ada saya telepon kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi belum ada tanggapan kan.
0: Oke. Okay.
1: Itu apa nama itu, pemerintah terkait kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya melapor masalah motor itu racing itu, snapur racing.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya minta orang yang terkait itu atau bisa mengaktifkan apa nama itu motor itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kedua masalah jembatan gantung.
0: Okay.
1: Di sebelah hulu kampung Desa Hayam Panjang belum ada selesai.
0: Mm-hmm.
1: Halo?
0: Iya. Iya Pak, silakan Pak.
1: Jadi jembatan itu dari 2023 jadi tancap, tapi talinya belum ada.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana itu?
0: Oke, baik. Ini
1: terkait. Nah, itulah dua macam itulah masalah pertama tadi, motor racing tadi kan.
0: Mm-hmm.
1: Racing kalau saya dengar tuh.
0: Okay.
1: Dari jam 1, jam 2 itu enggak bisa tidur.
0: Mm-hmm.
1: Itulah tanggapan saya ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih tadi ya bersama dengan Pak Hamdan tadi ya di Pengkadan, yang di mana Pak Hamdan tadi mengeluhkan ya ada knalpot brong mungkin ya yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga terkait dengan jembatan. Dan terima kasih untuk Bapak Hamdan tadi yang sudah bergabung. Tentunya keluhan Anda akan kami sampaikan juga, akan kami tampung ya. Dan terima kasih kembali, dan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan silakan bergabung melalui telepon juga di 0555247774 atau bisa kirim pesan ya melalui voice note juga di WhatsApp di 0857500470.

Dan berakhir kami masih temani ada di Halo RRI pagi ini. Kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung ya bersama kami apabila Anda juga memiliki informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun laporan mengenai berbagai persoalan ya memang terjadi di lingkungan sekitar Anda, silakan ya. Tentunya kami hadir sebagai ruang komunikasi sekaligus juga menjadi jembatan ya untuk informasi dengan berbagai instansi terkait. Dan pendengar, di mana kebutuhan pokok ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dari kehidupan kita sehari-hari dan perubahan-perubahan harga seperti harga beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang, daging ataupun kebutuhan lainnya tentunya juga sangat dirasakan oleh masyarakat ya, baik oleh ibu-ibu rumah tangga, pedagang ataupun pelaku usaha lainnya. Dan apabila Anda juga menemukan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan dan kelangkaan suatu barang mungkin ya atau kondisi lainnya yang juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat, silakan juga Anda bisa sampaikan kepada kami dan informasi yang Anda berikan juga dapat menjadi perhatian bersama ya. Selanjutnya Pro 1 RRI Sintang juga akan berupaya menghubungi instansi yang berwenang juga untuk bisa memperoleh kejelasan ya mengenai kondisi tersebut sehingga masyarakat juga dapat mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang juga. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami dan tentunya agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik juga, kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi ya dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi. Dan sampaikan informasi sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar ataupun alami secara langsung. Ya, sehingga kami juga dapat meneruskan ya kepada instansi terkait untuk bisa memperoleh penjelasan ataupun tindak lanjut. Silakan. Kami juga masih menunggu ya. Bagi Anda yang ingin ikut bergabung bisa lewat line telepon juga di 0505 247774 dan juga di WhatsApp di 0857 500 4740.

Dan baik pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung ya di Halo RRI. Terima kasih semuanya yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga untuk menyampaikan apapun yang Anda yang terjadi ya di sekitar Anda, silakan tidak hanya di hari Senin, Rabu ataupun Jumat ketika Anda mengalami, Anda bisa ya melaporkan juga ya atau melaporkan keluhan Anda bersama kami di WhatsApp di 0857500470. Anda juga bisa ikutan ya untuk di voice note di WhatsApp kami. Dan tentunya agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik, kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi. Dan tentunya apabila laporan yang berkaitan dengan pelayanan suatu instansi tersebut, sebutkan pula instansi yang dimaksud agar kami juga dapat meneruskan ya kepada pihak yang berwenang untuk bisa memperoleh penjelasan ataupun klarifikasi. Dan terima kasih semuanya sudah di penghujung juga, sudah di jam 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus ya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Sintang pagi ini pendengar. Ya, dari jam 5 tadi hingga sekarang ya, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sintang siang ini, siang nanti Anda akan ditemani oleh rekan Asri ya, yang akan temani Anda pendengar dari jam 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga Indonesia Sehat.

0: Ya, dialog interaktif Indonesia Sehat, kesehatan reproduksi waspada pengaruh era digital dalam perilaku seksual remaja, yang bisa Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Sintang di pukul 10 ya hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak kena dibuatnya.
3: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri menemani Anda dari sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Sintang siang ini kita awali dengan Indonesia Sehat dan tema kita di siang hari ini yaitu menyoroti terkait dengan kesehatan reproduksi waspada pengaruh era digital dalam perilaku seksual remaja. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan kami, Anda bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Sintang atau juga mungkin nantinya Anda penasaran dengan materi ataupun juga penyampaian disampaikan oleh narasumber, silakan boleh bertanya di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740. Nah, kalau kita berbicara tentang waspada pengaruh era digital dalam perilaku seksual remaja, tentunya perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan begitu ya, termasuk cara remaja berinteraksi, kemudian belajar dan juga mencari informasi. Namun sayangnya tidak semua informasi yang beredar di dunia digital memberikan dampak positif, dan juga tentunya ada beberapa konten yang tidak sesuai dengan usia, kemudian juga pergaulan di media sosial, hingga minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, tentunya ini dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja. Nah, lalu bagaimana cara kita membekali begitu ya, agar remaja lebih bijak memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan kesehatan reproduksi dan juga nilai-nilai positif. Nah, di siang hari ini di Indonesia Sehat sudah hadir narasumber kita ya, ada Rahmat Fadilah SKM ya. Nah, beliau ini selaku promosi kesehatan dan juga PJ Promkes ya, betul ya. Kemudian PJ Anjab Analisis Beban Kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang, betul. Ya. Oke, okay, kita sapa dulu ya. Selamat siang.
4: Siang semuanya.
3: Bagaimana kabarnya siang hari
4: Alhamdulillah,
3: ini?
4: Alhamdulillah baik dan semangat.
3: Oke, okay. Panggilannya Bang Fadil ya?
4: Iya, biasanya Bang Fadil.
3: Kalau di Sungai Durian udah berapa lama?
4: Saya sudah hampir 6 tahun di Puskesmas Sungai Durian.
3: Sudah lama ya? Memang asal Sintang?
4: Iya, asal Sintang. SD 1, SMP 1, SMA 1, stikes kerjanya di Puskesmas Sungai Durian.
3: Sintang semua, ya, luar Sintang biasa semua. Ya, cinta Sintang ya nampaknya ya?
4: Ya, begitulah.
3: Oke, kalau untuk kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
4: Saya sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas juga belajar berdagang peternak ayam petelur.
3: Wih, nah, mantap, gitu. Luar biasa ya. Ternyata ya. Oke, kalau untuk peternaknya udah berapa lama jalan?
4: 2 tahun setengah.
3: Udah lama lah ya. Oke deh. Tema kita di siang hari ini yaitu tentang kesehatan reproduksi ya. Okay. Dan tentunya ini bagaimana harus waspada begitu ya, pengaruh era digital dalam perilaku seksual remaja. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya membahas, sebagai pembukaannya saya ingin tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja begitu ya, dan mengapa hal ini penting dipahami sejak dini?
4: Ya, kesehatan reproduksi remaja sering kami gaungkan di sekolah-sekolah. Contohnya untuk remaja ya, karena usia remaja ini kan ada remaja awal, menengah, dan akhir. Kalau menurut WHO sekarang ini usia remaja itu 10 sampai 24 tahun. Nah, mereka ini kan transisi masa pubertas, di mana sebelum misalkan haid atau udah mimpi basah, terjadi perubahan nih perilaku mereka nih, karena remaja nih kan rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Penasarannya tinggi, tiba-tiba mereka kalau kita tidak dibekali dengan edukasi yang baik bisa membawa faktor negatif. Nah, dalam era digital kalau kita nyangkutkan dengan tema ya. Oke.
3: Oke. Kemudian juga biasa kan masa remaja ini kan menjadi periode yang tentunya penting begitu ya dalam menjaga kesehatan reproduksi. Nah, mengapa hal ini sangat penting untuk remaja?
4: Ya, kalau kita lihat Sintang ini kan lagi marak-maraknya viral ya, viral tentang IMS, infeksi menular seksual, kalau kita kaitkan. Kalau saya ini, dulu saya pernah penelitian waktu di kampus, itu kita sharing aja ya kak ya, penggunaan media sosial ini cukup luas penggunaannya. Dia sebagai dua mata pisau yang berbeda, di kala satu yang bisa mengambil edukasi positif, bisa negatif. Contohnya remaja ini kalau positif, mereka biar tahu nih dampak akibat dari perilaku seksual misalkan, terus apa sih perubahan aku yang didapatkan, kok aku penasaran, dia searching kan. Tapi kan kita mungkin orang tua sebagai untuk membatasinya kan agak kurang, karena sekarang ini contohnya ya remaja, jumlah populasi di Sintang itu 443 ribu orang. Di Kecamatan Sintang ya itu jumlahnya tuh 880 ribu. 88 ribu, sorry. Terus remaja kita ini 15 ribu di Kecamatan Sintang ya. Nah, penggunaan internet mungkin dari 100% 92 itu udah menggunakan media era digital, di mana bisa menggunakan internet HP, karena kan setiap di kecamatan kita kan udah ada internet nih ya, kecuali di kampung mungkin susah sinyal. Habis itu ketika remaja melihat internet itu ada, mereka penasaran, entah ke menggunakan media seperti platform TikTok, Instagram, YouTube, mereka penasaran di situ. Bahkan mereka juga belajar tentang pacaran menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kalau kita untuk berpikir positif, untuk ngerjakan tugas belajar itu tidak jadi masalah, akan tapi ada penyimpangan di sini nih. Contohnya chatting ke arah seksual, habis itu pap gambar, habis itu VCS video call seksual, habis itu ujung-ujungnya ke perilakunya melakukan hubungan pranikah di luar nikah. Nah, itulah yang kita himbaukan. Tema hari ini menekankan bahwa teknologi ini sebenarnya dua mata pisau yang berbeda kalau kita tidak bijak untuk menggunakannya. Nah, gitu.
3: Ya, kalau untuk remaja sendiri tadi tandanya udah ini pubertas itu yaitu kalau untuk laki-laki tadi mimpi basah,
4: mimpi basah.
3: Kemudian kalau untuk perempuan itu haid. Nah, kalau misalnya kan bagi remaja kan masih tadi ingin mencari tahu di media sosial, di internet gitu ya. Oh ya, tanda-tandanya seperti ini nih. Gimana nih cara menjaga biar reproduksi kesehatannya tetap sehat dan lain sebagainya. Biasanya kan ada muncul. Nah, itu kan biasanya munculnya itu enggak hanya muncul cara biar reproduksi tetap sehat, pasti ada hal-hal lain yang menyimpang lainnya. Itu bagaimana nih Bang Fadil?
4: Nah, biasanya pentingnya pengawasan orang tua dan lintas sekolah dan juga kesehatan ini berperan penting sih untuk mengedukasi. Terkadang ketika dia mencari informasi di internet itu kan hanya sebatas tahu, tapi enggak tahu benar atau enggak ya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, contoh nanti kalau udah datang bulan pakai pembalut ya misalkan. Habis itu kalau kita bilang habis pakai pembalut nanti tolong dibersihkan ya darahnya ya, tiba-tiba kalau udah kasih edukasi pembalut udah keluar haid langsung dibuang sembarangan kan kasihan tuh. Itu kan bisa menyebabkan penyakit juga. Nah, habis itu peran orang tua tuh sangat penting sekali sih, karena yang memiliki anak remaja itu kontrol pertama tuh orang tua. Kalau kita lihat dari teori kesehatan Lauren Green ya, peran pentingnya tuh di keluarga, baru teman sebaya. Nah, nah gitu kak.
3: Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi ya, hal ataupun kebiasaan apa saja sih yang kayak bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi itu sendiri, Bang Fadil?
4: Yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi teman, teman. Contoh. Ada, saya pernah ke sekolah nih, ke sekolah. Terus dia bilang kawan-kawannya, contohnya, mohon maaf ya, onani lah. Itu sering saya dengarkan di sekolah, sekolah bahwa, bro kalau nak lakukan onani, nak keren. Nah, orang tuh kan remaja kan penasaran nih, penasaran, dicoba-coba, ujung-ujungnya ketergantungan. Nah, habis itu dia terbawa di dunia sosialnya, itu mempengaruhi kawan-kawan yang lain yang belum tahu. Nah, habis itu ketika dampak efek itu udah terjadi, itu bakal menimbulkan satu titik langkah ke menuju perilaku seksual langsung ke pacarnya. Entahkah, ih ternyata dengan melakukan onani saya bisa memuaskan hasrat saya. Kan penasaran ya remaja tuh ya. Tapi gak tahu dampaknya apa dari penyakit itu. Nah, terkadang tuh dari teman ke teman itu suka membahayakan. Alangkah baiknya, bijaknya remaja ini menanyakan langsung ke tenaga kesehatan atau guru atau orang tua. Sex education ini sangat bagus dijelaskan sejak dini. Karena kalau kita jelaskan gencar sex education sejak dini, mereka tidak akan tahu. Contoh, saya pernah juga dulu ke kampung, bukan daerah Sintang, ada anak SD aja udah menikahnya di hutan karena mencari hiburan. Ujung-ujungnya dikawinkan sama tetangga. Nah, itu kan salah satu keterbatasan teknologi ya, tentang mencari informasi sex education. Edukasi. Jadi teknologi ini ada positif dan ada negatif, tergantung kita bijak yang memilih. Dan rasa penasaran anak-anak ini harusnya dialihkan dengan hal yang positif. Contohnya mereka diskusi masalah belajar, habis itu menemukan hal yang baru untuk konektif mereka ketika mau jenjang kuliah atau mau kerja, mereka harus latih soft skill mereka. Tapi kadang-kadang kita lihat Sintang ini lagi viral tentang masalah IMS, banyak misalkan HIV berapa. Di Puskesmas Sungai Duren sendiri kita lihat sampel dampak dari teknologi ini cukup tinggi. Contohnya kayak ada saya wawancara orang, "Bang, saya menggunakan media sosial WA. Saya kenalan, ini remaja ya. Remaja, saya kenalan, dapat pacar. Alhamdulillah dapat nih." Terus mereka chattingnya tuh ke arah seksual. Itu kan penyimpangan ya.
3: Iya, betul.
4: Terus ujung-ujung juga kirimkan pap, kirimkan video, kirimkan terus ketika udah putus nanti diancam akan disebarkan video pornonya. Iya kan, itu kan memberikan dampak psikologi anak tuh ketakutan. Nah, tapi bagi yang udah pemain atau mereka udah terbiasa, mereka sengaja untuk aku biasa aja, yang penting aku puas, ancaman itu. Dan ujung-ujungnya nyebarkan itu penasaran mereka ke arah perilaku seksual. Nah, perilaku seksual, gonta-ganti pasangan. Yuk misalkan chatting, hari ini yuk kita ke hotel misalkan. Itu kan media ya?
3: Nah,
4: media. Perempuannya sama-sama mau nih, oke, laki perempuan mau, oke, setuju. Dan terjadi hubungan seksual. Nah, dengan itulah kita nih pentingnya menjaga apa namanya? Kalau kita membatasi, sekarang ini pemerintah membatasi era internet. Kalau kita enggak bisa sih membatasi, kalau udah ada yang diblokir-blokir situs misalkan, atau bisa juga kejahatannya lewat chatting, lewat WA. Karena rasa penasaran itu, untuk memenuhi penasaran itu, remaja ini harus diberikan ekstrakurikuler lah, contohnya kegiatan positif, entahkah eskul pramuka, eskul karya dia seni atau pemain bola, itu sangat bagus karena penasaran itu dituangkan habis energinya ke hal yang positif. Oke, okay, gitu aja.
3: Kalau dari Sungai Duren sendiri ada nggak kayak ke sekolah-sekolah gitu untuk
4: ada psikis?
3: Ada.
4: Ada. Nih kebetulan kan ada MPLS ya, perkenalan siswa baru baru nih diundang. Ada sebagian SMA ngundang kami untuk masalah Kespro. Ya, kita berikan edukasi kesehatan dari tanggal 20 sampai 26 tuh padat jadwalnya. Nah, itu memang ada kadang kolaborasi sama PKPR, Peduli Remaja, dengan promosi kesehatan. Kita memberikan edukasi, ada pastinya. Dan kasus-kasus itu pun ketika kita udah kasih edukasi masalah Kespro, ada anak-anak yang hamil di luar nikra. Tiba-tiba ujungnya kami kesehatan di Puskesmas menyediakan, selalu memilang kepada sekolah-sekolah bahwa jika remaja ini terkena penyakit, silakan datang ke Puskesmas Sungai Duren. Bakal di screening, dicari penyebab akar masalahnya apa, di melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Nah, contoh, saya udah ngambil sampel tadi, lihat di Puskesmas Sungai Duren. Dari bulan Juni aja, sampel satu bulan ya, penyakit HIV kunjungan di Sungai Duren itu ada 2 orang. Sipilis itu ada 24 orang.
3: banyak ya.
4: Bukan 24 kunjungan, sorry. Kunjungan dalam arti kan satu bulan ini ada yang datang. Sorry ya, kunjungan bukan orang. Kunjungan misalnya satu orang ini hari Senin kunjungan ke puskesmas, tiba-tiba hari Rabu kunjungan, berarti kan kunjungan ya, jumlah kunjungan. Habis itu hepatitis itu ada 2 orang satu bulan. Kalau kita lihat data yang real, ingin tahu berapa banyak sih penyakit-penyakit IMS itu, kalau udah pelakuan penyimpangan seksual, itu bisa dilihat di puskesmas datanya, di poli IMS. Okay.
3: Berarti ketika melakukan kayak promosi, berarti ada aja menemukan masalah ya?
4: Ada, banyak.
3: Banyak malahan.
4: Karena kita gak bisa mengubah perilaku orang itu sangat susah. Sangat susah, Kak. Contohnya, kita dihimbau lampu apa lalu lintas lah udah merah kuning hijau ada aja manusia nerobos.
3: betul
4: aturan susah perilaku manusia itu susah diatur
3: ya, apalagi sekarang kan semuanya serba digital ya. Begitu ya, jadi kita mau ngontrol pun mungkin sebagai orang tua nih di rumah nih udah ngontrol nih tadi ya. Kembali lagi seperti Bang Fadil bilang ya, pengaruh teman juga bisa mempengaruhi,
4: sangat
3: ya
4: mempengaruhi.
3: Baik, nanti kita break sejenak, kita akan lanjutkan kembali ya Bang Fadil.
4: Okay.
3: Bagi Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita masih di Sintang siang ini di Indonesia Sehat, yaitu mengangkat tema kesehatan reproduksi, waspada pengaruh era digital dalam perilaku seksual remaja. Tadi Bang Fadil sudah menjelaskan banyak banget ya, bahkan juga dari Puskesmas sendiri sudah melakukan promosi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih Bang Fadil tantangan begitu ya selama melakukan promosi kesehatan ataupun juga memberikan edukasi tentang reproduksi kesehatan ini kepada para remaja?
2: Tantangannya pasti ada. Tantangannya itu remaja itu mau dan mampu berubah ke hal yang positif. Tantangannya, caranya gimana? Kita harus gencarkan promosinya. Kita mungkin sering diundang ke sekolah, kita selalu mengingatkan remaja-remaja, karena kan remaja ini kan generasi penerus ya Sintang lah nantinya. Kan habis itu kalau ada konsultasi untuk remaja tentang penyakit apapun akibat dampak seksual, entah terjadi pembulian di era digital ini, silahkan aja datang konseling ke Puskesmas Sungai Durian. Kami juga ada psikologi di situ. Ada dokternya, ada bidannya, ada tenaganya, lengkap lah di situ. Jangan malu lah kalau untuk remaja-remaja jika terjadi dari perilaku seksual yang menyimpang. Kami siap menampung dan datanya, namanya itu akan disembunyikan, tidak di-upkan. Pasti aman lah.
1: Aman ya, rahasia.
2: Rahasia, ya.
1: Oke. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya nih, mungkin ada remaja yang juga penasaran. Kapan sih sebaiknya kami harus berkonsultasi ke tenaga kesehatan tentang reproduksi ini? Mungkin bisa di ini ya, Bang Fadil.
2: Biasanya mereka penasaran itu ketika sudah dapat penyakit. Ya, kebiasanya gitu penasaran. Tapi kalau enggak ada penyakit, saya pernah dengar siswa-siswa di sekolah tuh, mereka ya udah fine aja, tapi kalau udah kena ke psikolognya, habis itu kena penyakitnya, pasti mereka datang ke Puskesmas. Pasti. Atau seperti itu. Dan itu kalau ada yang enggak mau juga, kita sering bilang teman, mereka kan ada punya teman ya, circle-nya. Temannya mengingatkan untuk mengajak mereka ke Puskesmas. Ayo, kalau ada masalah penyimpangan, masalah seksual, itu ada psikolognya. Nyaman kok di Sungai Durian, udah lengkap kok.
1: Kemudian kalau misalnya apakah yang boleh kayak berkonsultasi ataupun juga ke tenaga kesehatan yang sudah merasa reproduksinya bermasalah, atau mungkin yang merasa belum pernah mungkin melakukan hal-hal menyimpang begitu juga boleh berkonsultasi?
2: Boleh.
1: Cukup juga boleh ya?
2: Boleh. Biasanya PKPR tuh lah, yang peduli remaja itulah, poli PKPR tuh yang mendengarkan curhat para remaja. Bahkan kami ada namanya posyandu remaja sebenarnya. Posyandu remaja di Puskesmas Sungai Durian. Jadi itu kan ada kegiatan-kegiatan kesehatan ya. Nah, seperti itu.
1: Oke. Tapi kan biasanya kan bingung nih, mana sih yang benar-benar edukasi, yang benar-benar memberikan kayak dampak yang positif sama dengan yang kayak menyesatkan nih, kayak di media sosial kan banyak nih. Gimana cara membedakannya Bang Fadil?
2: Nanti gini, di Puskesmas Sungai Durian tuh ada program, tapi nanti ya, nggak tahu lah launchingnya kapan. Program ibu pandai. Jadi itu semua siklus hidup dari remaja, lansia, orang dewasa dibuat WA grup se-Sungai Durian. Dibuat grupnya, kalau ada masalah apa tinggal situ, ada tenaga kesehatannya, konsul aja. Habis itu tenaga kesehatan situ tuh pasti memberikan edukasi kesehatan, entah ke poster, leaflet, video, di-share di situ. Nah, tugas kesehatan juga makin banyak di era teknologi, semakin berkembang teknologi, kesehatan juga menggunakan teknologi juga banyak. Kadang-kadang sampai saya juga yang muda-muda nih, kok semakin hari semakin banyak teknologi ya? Gimana yang tua-tua, yang mereka ada susah juga menggunakan teknologi gitu ya.
1: Kalau untuk dampak untuk psikologi ada nggak Bang Fadil, kalau misalnya dengan penyalahgunaan media sosial tentang yang
2: pasti aneh? Itu pasti dampaknya ada yang bully, abis itu ada yang ada ketakutan. Misalkan dia contoh ya, dia melakukan chatting seksual misalkan, terus ada kirim pap, diancam sama cowoknya, nanti bahkan disebarkan, itu kan otomatis psikologi dia terganggu nih. Nah pasti itu tekanannya tuh ada di situ. Entah kan dia bisa kalau dia bisa menyelesaikan masalah itu aman, tapi kalau tidak tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ada namanya depresi sedang, berat kan. Kalau misalkan sedang, nanti ada psikologi ya di situ mendengarkan curhatannya. Oh berarti ini kalau memang udah banyak terjadi depresinya, bisa juga ke rujuk RSJ Sugianto, karena penyakit itu ujung-ujungnya ke kejiwaan. Pasti mentalnya kena. Untuk menyembuhkan kejiwaan itu sangat lama loh. Enggak cepat secepat kalau kita jatuh pakai betadin sembuh misalnya. Susah loh. Mental tuh susah, apalagi remaja nih kan, masa di mana ingin tahu dan lemah mereka nih. Sebenarnya remaja ini sasaran empuk jadi korban. Korbannya dalam arti semakin banyak melakukan penyimpangan seksual di era teknologi, nanti kedepannya juga bakalan jelek hasil income-nya mereka ini. Terus kalau tidak ada yang dengarkan, tidak ada curhatan, kena ke psikologinya, saya yakin itu.
1: Oke, kemudian kan tadi juga tentunya orang tua, kemudian sekolah juga sangat berperan ya untuk mengatasi gimana perilaku remaja ini. Nah biasanya kan di sekolah-sekolah juga tadi Bang Fadil sebutkan juga dari kesehatan ada mengadakan kayak biasanya penerimaan siswa baru gitu ya. Nah ini biasanya kan sekolah, malahan di sekolah ini tempat yang menjadi kayak tempat yang benar-benar anak ini menjadi anak yang kayak menyimpang lah begitu ya dari hal seksual ini. Karena memang biasanya dari teman sekolah dan lain sebagainya. Ini bagaimana pandangan Bang Fadil?
2: Kalau ada kita penyuluhan, tiba-tiba sekolah ini ada orang yang menyimpang nih. Pasti nanti itu kan ramai, misalnya penyuluh ada 200 orang. Ini ada yang menyimpang, pasti remaja itu datang ke puskesmas. Dan nampak orangnya, setelah orangnya udah selesai keluar semua, mungkin penyuluhan kan 2-3 orang malu mungkin kan, tahu kak saya ada keluhan ini, oh iya silakan datang aja ke puskesmas, pak saya ada keluhan ini gini, oh iya gini ya, misal ya pasti kayak gitu. Kalau yang aktif ya, kalau misalkan dia nak mau, kita selalu mengingatkan pada di akhir session bahwa jika teman-teman remaja ini melakukan ada penyimpangan entah perilaku seksual, saya ingatkan datang aja ke puskesmas kita nih teman, jangan takut. Kita mengiming-imingkan mereka bahwa nama kalian ini tidak akan disebarkan gitu. Kami ini intinya untuk mengobati kalian, biar kasus kesehatan kita tuh sedikit, jangan banyak terus. Kan tugas kesehatan fungsinya kan ya menekan angka penyakit lah ya. Nah gitu, semakin banyak nanti kita puskesmas merasa apa ya, tidak berhasil dalam program apa pencegahan penyakitnya gitu ya, jadi seperti itu.
1: Kalau tanda-tanda paling umum gangguan ataupun juga permasalahan pada reproduksi kesehatan itu apa nih Bang Fadil?
2: Kalau cara umum fisik ya kita lihat ya.
1: Ada nggak kelihatan nggak misalnya?
2: Harus cek sih kak, harus menggunakan screening atau cek darah itu biasanya. Tapi kalau kita lihat secara fisik tuh, kalau saya sih nggak bisa sih kak.
1: Kayak normal aja, kayak orang biasa.
2: Normal, gitu ya? Normal. Bahkan orang yang ceria, senang, tapi hatinya tuh sedih tuh nggak nampak mereka. Harus di screening, harus diwawancara, pernah melakukan hubungan dah, abis itu chatting sama siapa, abis itu ada, ayo kita cek darah, dapat nih, set, positif, dah kita pemeriksaan, pengobatan, dah.
1: Gitu.
2: Karena kan puskesmas sebenarnya kan garda untuk preventif promotif, kan. Puskesmas pusat kesehatan masyarakat, tujuannya preventif promotif. Tapi kebanyakan kita di puskesmas ini lebih banyak rehabilitatif dan kuratif. Itulah fungsinya, karena pengobatan itu kalau udah terkena biayanya mahal.
1: Ya betul.
2: Kalau kita promosi ini murah. Tapi dampak efeknya tuh besar. Tapi untuk mengubahnya tuh tantangan. Kayak zaman COVID, pakai masker disuruh, ya ujung-ujungnya ada yang lama kan kak untuk mengubah mereka tuh protokol kesehatan tuh lama kan. Betul. Ujung-ujungnya ya bisa juga kita kendalikan gitu. Tapi Sintang nih alhamdulillah lah, nampaknya kompak lah. Dulu kita pernah lihat banjir kompak, COVID kompak, walaupun ada alhamdulillah aman gitu.
1: Oke. Okay. Oke, Bang Fadil, ini udah ada yang bertanya di WA ya, di WA Pro 1 Sintang. Halo Indonesia Sehat katanya. Ini dari Mas Theo di Magelang. Wih, jauh ya.
2: Wih, Magelang.
1: Pendengar kita jauh rupanya. Dan mau tanya nih, bagaimana paparan terus menerus terhadap dunia maya dan bagaimana cara mengubah cara remaja memandang batasan diri dan norma sosial dalam berpacaran katanya. Terima kasih dari Mas Theo di Magelang. Gimana nih?
2: Kalau Mas Theo dari Magelang ya. Saya juga kan semalam diskusi sama dosen saya di Jawa, di Solo. Nah, saya menanyakan kira-kira, dia kan suka meneliti itu, kira-kira ada batasan enggak sih Pak untuk masyarakat pengguna internet anak? Sebenarnya orang tua ini sangat perlu membatasinya. Misalkan penggunaan HP jam 9 malam ya. Ya udah, stop, jangan pakai HP. Karena jam pas 9 malam dia mereka lagi sendiri, mereka ini ingin taunya penasaran tinggi. Entah kan mencari scroll TikTok yang joget-joget misalkan. Ini paparan ya, paparan. Kan paparan ini kan ketika kita melihat media, tiba-tiba ada yang TikTok joget-joget, entahkah ada video yang aneh-aneh, gambar aneh. Mereka penasaran tuh, kita lihat-lihat ujung-ujungnya. Misalkan dia punya pacar, di screenshot kan, tek, kirimkan ke pacarnya, WA, tek. Yang misalkan, kita gini yuk. Nah, itu kan menimbulkan suatu masalah ya. Nah, yang pertama pengawasan orang tua, kalau saya pribadi ya. Yang kedua, kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya udah mencoba memblokir situs-situs yang tidak baik lah ya. Tapi nyatanya ada aja anak-anak, kan sekarang kan Gen Z dan Alpha ya. Mereka ini pakai VPN, bisa untuk nembus pakai server luar untuk mengakses yang tidak dibolehkan. Habis itu ada juga misalkan untuk membendung internet itu sebenarnya untuk pemerintah udah melaksanakan, tapi banyak kebolongan. Sebenarnya yang paling bagus sih orang tua dan diri sendiri membentenginya. Jadi kita memberikan edukasi dari sekarang, apa sih dampak teknologi di era perilaku seksual. Kita sudah berikan edukasi yang baik. Ketika mereka udah besar, mereka bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah untuk bekal mereka ke depannya, itu untuk menjadi hal yang baik lah. Nah, yang produktif lah. Oke,
1: terima kasih itu ya Bang Theo ya di Mas Theo di Magelang ya atas pertanyaannya tadi. Kemudian tadi juga sempat disinggung ya Bang Fadil ya tentang peran orang tua ya. Ini ada juga yang bertanya nih, bagaimana peran orang tua, kemudian sekolah dan juga tenaga kesehatan dalam mencegah dampak negatif era digital terhadap perilaku seksual remaja dan sekaligus nih bagaimana meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi yang benar. Oke.
2: Untuk peran sekolah ini kan gak salah, saya juga punya teman ya guru. Mereka juga ada namanya menggencarkan tentang sex education. Jadi kan menjelaskan sex education sejak dini itu sangat penting. Masalah misalkan kalau mereka kurang pede sekolah, mereka mengundang tenaga kesehatan untuk memberikan sex education ya. Sangat penting loh Kak, misalkan aku udah mimpi basah, kok aneh ya, aku harus ngapain nih kalau laki kan misalkan. Kita jelaskan, ini berarti kamu udah bisa, contohnya yang kasarnya ya, menghamili anak orang. Udah memiliki sperma, habis itu ovum misalkan. Saya udah mens, ngapa ya? Habis itu kita jelaskan bahwa kamu bisa hamil kalau udah mens. Nah, tolong dijaga ya reproduksinya, nanti boleh melakukan pada saat yang tepat. Entahkah mereka, mental mereka udah bagus, abis itu mereka menuju ke arah nikah. Kan arah nikah juga kan pasti ada namanya cek triple eliminasi, gak salah, HIV, sifilis, sifilis dengan hepatitis. Nah, itu kan ada tes-tesnya, apakah pasangan ini terkena atau enggak, ada tesnya juga di situ biar aman ke depannya. Dan untuk remaja juga harus seleksi nih dalam memilih pasangan. Misalkan ada niat buruk, misalkan orang ini playboy. Nah, mereka harus bisa nilai, ini main-main orang nih, aku tahu apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman yang positif nih membentengi teman-temannya bahwa kita jangan dia udah terpapar misalkan, tapi tidak boleh menjudge juga, tapi ke arah yang positif, misalkan ke arah situ, yuk kita ngerjakan tugas biar kita berprestasi. Ya, misalnya seperti itu. Tadi udah dukungan sekolah, kesehatan, peran orang tua. Peran orang tua tuh kalau saya pribadi, kalau saya belum punya anak ya, kalau punya anak mungkin membatasin jam waktunya, terus mereka lebih hal positif, entahkah membentengi dengan mencari informasi media sosialnya ke agama, entahkah ke mencari ekonomi, apa namanya, jualan atau apa yang produktif, yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, langsung aja kita bilang. Habis itu kita juga sebagai orang tua bisa melihat HP, HP anak-anaknya. Kan privasi sebenarnya tuh ya, tapi kalau kita bisa mengakses mereka, lihat Google-nya, story apa yang mereka lihat, WA-nya, kok dibolehkan, ya silakan. Tapi itu kan pasti kan ada suatu masalah, itu kan privasi sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kalau dibolehkan anak, anaknya dibolehkan, ya enggak apa-apa, bagus. Berarti kita tahu, oh kegiatan anakku hari ini ngapain, oh positif, aman, berarti seperti itu. Terus apalagi tadi yang terakhir ya?
1: Yang terakhir ini bagaimana meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi yang benar. Ya,
2: pemahaman meningkatkan kesehatan reproduksi yang benar. Teman-teman ini kan Gen Z ini sekarang AI ya, pakai ChatGPT dengan Google Gemini juga udah bisa. Abis itu notebook LML atau YouTube, dia bisa melihat reproduksi yang baik benar. Itu media sosial tuh sangat banyak sekali, tapi mereka tidak ada memfilternya, ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kalau menurut saya pribadi, lebih enaknya mereka misalkan di satu puskesmas memiliki tenaga kesehatan, mereka di situ konsultasi sama orang kesehatan di situ. Kalau dekat ya, kalau jauh mereka juga sementara bisa di media sosial. Tapi ingat, kita harus ada pembatasan filternya. Terkadang misalkan, contoh ada selebgram Dr. Tirta misalkan, dia ngomong sembarang hari tentang masalah, bro boleh kita melakukan ini, ngikutin, padahal itu salah misalkan. Kan dari situ kan suatu hal yang menyimpang dibolehkan. Abis itu Dr. Boyke misalkan, suatu dia membahas tentang masalah perilaku seksual, konteksnya yang udah nikah, tapi mereka tuh memahaminya, wih berarti kita boleh melakukan hubungan seksual nih. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa, itu kan bagi yang nikah.
1: Iya, betul. Gitu.
2: Harus ada apa ya, pengingatnya lah.
1: Okay. Remaja sekarang kadang suka bingung sama dirinya sendiri ya. Saya ini udah masuk ke masa pubertas nih. Boleh enggak seperti itu ya? Tapi memang banyak remaja yang meskipun kayak misalnya udah tahu nih, oh dampak dari saya melakukan seksual kayak gini, ini, tapi masih tetap dilakukan begitu ya Bang Fadil ya.
2: Iya, masih dilakukan.
1: Dan hingga menimbulkan banyak sekali nih, bahkan tadi juga udah dijelaskan banyak yang udah melakukan kunjungan juga ya.
2: Betul. Satu bulan 84 kunjungan bulan Juni. Juni.
1: Itu yang terbanyak.
2: Enggak, kita ambil sampel aja. Sebenarnya aja bisa banyak lagi.
1: Tapi itu sebagai sampelnya memang di bulan Juni kemarin sampai 84 kunjungan ya.
2: 40 kunjungan ke poli IMS, infeksi menular seksual. Itu kan nangani masalah HIV, sipilis, hepatitis, yang jelek-jelek lah.
1: Iya, dan itu menunjukkan memang kalau di Sintang ini masih banyak sekali ya.
2: Banyak
1: remaja yang menyimpang.
2: Dia harus digali dulu kak, karena fenomena segitiga piramid semakin digali dia tuh semakin tahu. Tapi kalau nggak digali dia akan mengkerucut, kan fenomena gunung es terbalik. Gitu dia. Barang ini harus digali, kan mohon maaf lah, ini aib sebenarnya ya. Aib itu kan kalau kita menggali dengan tidak bijak itu bakal menimbulkan hoax sebenarnya. Tapi kalau kita berdasarkan data, berdasarkan kunjungan, ini loh Sintang sekarang. Bayangkan di IMS aja udah di Sungai Durian 86 orang kunjungan. Berarti kan masalah penyimpangan dari seksual ini ke penyakitnya meningkat misalnya seperti itu.
1: Oke, baik. Seperti kita akan break sebentar lagi ya Bang Fadil ya. Kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Di segmen terakhir nih ya. Dan sebelum kita mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bang Fadil sampaikan gitu ya. Terakhir Bang Fadil, biasanya kan tadi kan kalau dari orang tua sendiri biasanya kayak misalnya menanyakan anaknya gitu ya, keadaan anaknya. Tadi Bang Fadil juga misalnya kalau anaknya mengizinkan meskipun privasi, cek HP-nya juga, tadi juga udah Bang Fadil sampaikan begitu ya. Tapi kan ada anak yang tertutup ya Bang Fadil ya. Meskipun sama orang tuanya dia enggak cerita. Kayak orang tuanya nganggap anaknya ini, oh anak saya diem nih. Anak saya baik di rumah, enggak mungkin nih melakukan hal-hal yang di luar kayaknya yang menyimpang gitu ya. Tapi faktanya kebanyakan yang terlihat alim ini bahkan justru yang banyak menyimpang. Ini gimana nih Bang Fadil?
1: Kita tidak bisa melihat orang ini alim atau enggak, berpakaian syar'i atau enggak. Karena di yang ditahu tuh di darahnya lah, penyakit atau enggak, terus perilakunya lah. Bahkan kan kita tidak mungkir lah, kita lihat berita di Jawa seorang ustadz misalkan mencabuli bla bla bla bla bla bla, misalkan seorang tokoh agama, tokoh masyarakat bla bla bla bla, bahkan di sekolah juga bla bla bla bla, ada kita mendengar itu. Saya pribadi sih kalau kita melihat dari kacamata fisik tidak bisa kak. Kalau kita lihat dari screening dan tes darah, kalau udah ke penyakit ya, atau screening itu kan tanya jawab ya, perilakunya kita bisa menilai, oh orang ini berperilaku menyimpang, ini berperilaku baik. Kita bisa lihat desa dari screening aja dulu bisa.
0: Oke, tapi kan biasanya kan orang tua nih kalau dibilangin anaknya udah nih di screening, tes darah hasilnya negatif misalnya, kan jelek hasilnya nih. Tapi kan kalau kita kasih orang dikasih tahu nggak orang tuanya biasanya Bang Fadil?
1: Kalau negatif bagus berarti kak.
0: Kalau positif yang ini yang jelek ya.
1: Kalau positif berarti kan ada intervensi. Nah, pasti itu misalkan udah terjadi ya penyakit ya. Ada orang tua dan anak ngajak ke puskesmas saya lihat. Orang tua itu sampai marahkan di depan petugas kesehatan. Kalau saya tidak terima, kok anakku kayak gini, nggak mungkin gini.
0: Biasanya kan kayak gitu itu, ya.
1: Habis itu kita dengan cara screening lah memberi nasihat, Pak, kita baik-baik. Pasti kan kecewa ya seorang ayah atau ibu mendengar anak seperti ini. Kita menjelaskan, kita kayak ya penyelidikan lah, penyelidikan epidemiologi. Dia penyebabnya nih dari mana sih, asal-usulnya kan dari wawancara bisa kak. Misalkan saya melakukan hubungan ini, udah melakukan ya, melakukan ini di sini. Nah, kita cari orangnya, minta nomor HP-nya. Nanti orang ini kita lihat teman-teman, apakah orang ini memang nakal? Kalau memang harus ada pembinaan nih, harus di konseling nih. Orang-orang yang nakal yang jadi kita harus diburu. Kalau orang yang nakal, enggak, kayak contoh lah, mohon maaf juga, COVID itu kan dicari kan virusnya. Kita berburunya virusnya. Termasuk dalam virus itu ada orangnya kan. Kita berburu orangnya dari cek darah itulah. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, yang sebagai penutup kita di Sintang siang ini ya. Mungkin ada pesan yang ingin Bang Fadil sampaikan untuk orang tua ataupun juga remaja agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak serta menjaga kesehatan reproduksi sejak usia remaja. Silakan.
1: Ada banyak sih pesan-pesan untuk para remaja yang mendengarkan radio ini. Yang pertama, teman-teman harus memilih dan dengan bijak untuk menyeleksi paparan yang ada di media sosial. Kita boleh belajar sex education, tapi dengan orang yang tepat. Ketika dengan teman yang sama-sama belajar, jangan. Yang kedua, kita mendekatkan diri sama apa ya, agama lah. Walaupun agama ini kan mengajarkan kebaikan, ketenangan, lebih dekat ke situ. Yang ketiga, lebih teman-teman remaja ini difokuskan untuk aktif dalam misalkan ikut ekstrakurikuler yang bermanfaat, yang positif, biar rasa penasaran mereka itu habis untuk berprestasi, bukan ke hal yang buruk. Terus juga untuk himbauan lah kepada pemerintah, kalau misalkan ada, contohnya kita nih kan, saya nggak tahu ya di Sintang nih, misalkan ada penginapan-penginapan terus nih, saya belum tahu sih ada nggak perbupnya untuk tentang tidak membolehkan pasangan yang belum nikah ke hotel. Tapi kan nyatanya ada yang enggak tahu ya, mungkin ada enggak, kalau di sewa

0: wawancara dosen saya tuh di Jawa, mereka wali kotanya menerapkan bahwa ada kos putra dan kos putri. Habis itu bagi yang mau satu rumah harus menunjukkan KTP-nya udah menikah atau belum. Nah, di situ. Yang kedua dukungan keluarga. Education sejak ini ketika mereka balik, mereka udah mimpi basah datang bulan, itu orang tua harus menjelaskan. Karena yang garda ke depan ini orang tua dulu, baru teman, baru tenaga kesehatan. Nah, memberikan pemahaman yang memiliki anak, harus memberikan pemahaman. Jangan takut cerita apapun untuk para remaja. Ma, aku gini, jangan takut. Orang tua lah yang pertama menolong kita, bukan orang lain sebenarnya.
1: Benar.
0: Yang ketiga, dukungan kesehatan. Misalkan remaja yang udah terindikasi perilaku yang menyimpang, bahkan terkena penyakit, silakan aja datang ke Puskesmas Sungai Durian. Nama teman-teman itu aman. Dan garis besar kami bukan, kami ingin menyembuhkan sebenarnya, bukan mencari masalah. Tapi ada dampak sosial sih, misalkan HIV. Jadi kita kayak menjust, ih orang tuh HIV ya, ih orang nih sifilis udah berapa kali. Itu kadang-kadang takut nih remaja-remaja itu datang ke Puskesmas. Tapi sekali lagi, silahkan aja datang jika terjadi satu masalah. Oh iya, saya ingatkan, lupa tadi Kak. Yang ruangan IMS tadi itu kunjungan, itu bukan remajanya ya. Tapi seluruh orang yang kunjung. Dari kunjungan dari 86 orang tadi itu. Kalau untuk kasus remajanya, detailnya itu bisa ke Poli PKPR atau data di ruang IMS.
1: Gitu aja.
0: Oke,
1: baik, terima kasih Bang Fadil ya, atas informasinya di siang hari ini ya. Dan semoga nanti remaja kita mendengarkan tentunya menjadi edukasi yang bermanfaat ya Bang Fadil ya. Dan bagi untuk para remaja yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kalau memang merasa ada masalah begitu ya, pernah melakukan penyimpangan, jangan pernah takut untuk datang ke kesehatan ya. Karena mencegah lebih baik ya
0: daripada mengobati.
1: Betul. Oke, terima kasih Bang Fadil ya. Kami akhiri sampai di sini untuk Indonesia Sehat di Sintang siang ini. Selamat siang.
0: Siang, Kak.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi.

0: très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat.

0: Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Mengari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Finally a Grand Slam, I guess.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, nah, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang mendengar, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Selamat siang mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat hari ini dari Masjid Al-Fajri Baning Kota Sintang. Dan yang bertugas selaku imam atau khotib ada Ustadz Edi Tony. Dan sebelum sambil menunggu dimulainya siaran langsung sholat Jumat kita di siang hari ini, kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

Thank you.

0: sudah turunan dengan kuat. Takwa yang benar dengan takwa yang lahir dari kesadaran spiritual, bukan takwa yang hanya sekedar kelasan agar dengan agamis, bukan takwa yang hanya sekedar ketakutan, bukan takwa yang hanya sekedar mengikuti komunitas.
1: Yeah, right.

Gerald.

Terima kasih Allah. Pengkulu.

ciri orang mendapat tutup itu dia memandang dirinya dengan badannya kelilingan, badannya sedikitnya ibadah dan badannya maksiat. Sementara dia memandang orang lain dengan pandangan yang dia

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fajri Bandung Kota Sintang. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan lagu islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah. Saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Bro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami kurang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan informasi untuk Anda di Ngobrol Siang hari ini.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Ya pendengar, pengendalian diri merupakan suatu kemampuan ataupun juga kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, emosi, dan juga tindakan agar tidak mudah terbawa oleh keinginan sesaat. Nah, kemampuan ini tentunya penting dimiliki karena dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijaksana serta menjaga kebiasaan hidup yang sehat. Nah, pendengar, seperti dilansir dari lamannya id.wikihow.com, pengendalian diri dapat dilatih melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semakin sering seseorang melatihnya, semakin mudah pula menghadapi berbagai godaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mendengar, langkah pertama adalah mengenali pikiran impulsif yang muncul. Dengan memahami situasi ataupun juga kebiasaan yang sering muncul, tindakan spontan, seseorang akan lebih mudah menciptakan jeda sebelum memutuskan ataupun bertindak. Nah, setelah itu berikan waktu untuk memproses pikiran tersebut sebelum mengambil keputusan. Nah, misalnya ketika muncul keinginan untuk berbelanja secara berlebihan nih, atau mungkin mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Nah, cobalah menunda keputusan selama beberapa waktu agar dapat mempertimbangkannya dengan lebih rasional. Nah, itu salah satu contohnya. Cara berikutnya adalah dengan melakukan pernafasan perut saat keinginan impulsif muncul. Nah, menarik nafas dalam secara perlahan dan menghembuskannya kembali dapat membantu menenangkan pikiran sehingga dorongan sesaat tidak langsung diwujudkan dalam tindakan. Dan selain itu pendengar, carilah penagih tentunya ya. Maksud kami pengalih tentunya yang bermanfaat ketika godaan datang. Nah, mengalihkan perhatian mungkin dengan cara berjalan kaki, membaca buku, atau bahkan dengan cara berolahraga ringan ataupun juga melakukan hobi, ini dapat membantu mengurangi keinginan impulsif dan memberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Nah, pengendalian diri juga akan lebih mudah dibangun jika memiliki target yang jelas dan juga realistis. Tujuan yang spesifik akan menjadi pengingat agar tetap konsisten menjalani kebiasaan baik dan menghindari pilihan yang dapat menghambat pencapaiannya. Dan mendengar, yang tidak kalah penting adalah dengan biasakan mengawasi perkembangan diri dengan mencatat pola makan, kemudian aktivitas fisik atau mungkin kebiasaan harian lainnya ya. Dan catatan tersebut dapat membantu mengetahui kebiasaan yang perlu diperbaiki sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tetap termotivasi. Nah, menjaga motivasi juga menjadi kunci agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Seseorang yang memahami alasan di balik tujuannya akan lebih mudah bangkit dan kembali menjalankan kebiasaan positif meskipun sempat mengalami kegagalan. Dan pendengar, yang terakhir adalah usahakan untuk menghindari berbagai godaan yang dapat memicu kembali kebiasaan buruk tersebut. Nah, itu dia informasi untuk Anda di Ngobrol Santai kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.
3: Ada razia, balik nih, balik aja.
4: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 10 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Satreskrim Polres Kadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini pendengar, Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas pendambangan emas tanpa izin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Skadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026 menggunakan speed. Tim menyusuri aliran Sungai Skadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan.
3: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Skadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata beberapa lanting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran Sungai Skadau untuk menjaga air Skadau itu bisa dipergunakan.
2: Zainal menjelaskan, selama penyusuran petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi Sungai Skadau serta sejumlah lanting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Skadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Kebakaran menghanguskan kantor PT KSP Agro Kalimantan Sanggar Pusaka di Desa Mabuh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Skadau, Rabu 8 Juli 2026, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kapolsek Belitang, Ibda Pahrurazi mengatakan personel Polsek Belitang segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan untuk mengamankan tempat kejadian perkara TKP, serta meminta keterangan para saksi. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan karyawan PT KSP Agro, api pertama kali diketahui saat ia datang ke kantor untuk melakukan absensi. Ketika mendekati bangunan, api sudah terlihat membesar dan membakar kantor perusahaan. Saksi segera menghubungi pihak perusahaan untuk memberitahukan kejadian tersebut. Sembari menunggu bantuan, karyawan bersama warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan milik perusahaan serta mesin pompa air milik warga. Setelah dilakukan upaya pemadaman secara bersama-sama, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, namun bangunan kantor mengalami kerusakan akibat dilalap api. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengoptimalkan penanganan sampah melalui TPS 3R dan melakukan perawatan serta ketertiban tempat pembangunan sampah sementara TPS yang ada di Sintang. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Penanganan sampah di Sintang saat ini terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang melalui sistem metode open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang menekankan pentingnya warga membuang sampah di TPS 3R. Pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu juga di berbagai tempat pembuangan sampah TPS ditingkatkan ketertibannya agar terjaga dan terawat dengan baik.
5: Kami mengambil suatu kebijakan membuat tempat pembuangan sementara yang rapi dan bagus. Kita buat semen, kita cor, kita rapikan. Dan di TPS Hutan Wisata itu 10 kali 8 meter dan di TPS Roja itu 10 kali 4,5 meter menyesuaikan lokasi yang ada.
4: Siti Musrika menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang melakukan langkah pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah TPA di Kabupaten Sintang dengan sistem ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk terus tertib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di fasilitas tempat pengelolaan sampah TPS 3R. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat peningkatan kasus campak yang terkonsentrasi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Darah Juanti di Kecamatan Sintang. Sementara itu, kecamatan lain belum menunjukkan peningkatan kasus yang mengarah pada kejadian luar biasa KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Rosa Trivina, mengatakan pihaknya bersama Puskesmas sedang mendata ulang sasaran imunisasi campak. Imunisasi ulang akan diberikan termasuk kepada anak yang sebelumnya telah menerima vaksin sebagai upaya mencegah penyebaran kasus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah mengajukan tambahan pasokan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah vaksin tersedia dan pendataan selesai, petugas akan melaksanakan vaksinasi ulang dengan mendatangi langsung masyarakat yang menjadi sasaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snaker Trans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
7: Sampai saat ini, Pak, ya kan, kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, apa ya, mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di, katakan, di kebun.
6: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snaker Trans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnaker Trans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Pers- Personel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Melawi melaksanakan patroli malam di wilayah Kota Nangapino pada Rabu 8 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan, kegiatan patroli tersebut sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli dilaksanakan menggunakan satu unit kendaraan patroli R4 Satlantas dengan rute Jalan Juang hingga Jalan Provinsi Nangapino Kota Baru. Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut, personel melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, pemantauan arus dan volume kendaraan, pengawasan terhadap penggunaan jalan, menyisir titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran, serta difokuskan sebagai langkah antisipasi aksi balap liar dan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari SSL untuk pencegahan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisko atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan bisko di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wapu berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Sebanyak 33 pelaku usaha mengikuti Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang menghasilkan 73 jenis produk. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Sebanyak 33 pelaku usaha mengikuti Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang menghasilkan 73 jenis produk dari kategori Sintang Asin, Manis, Pedas, serta Komoditas Potensial. Pengumuman sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Kamis 9 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan mengatakan, lomba tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan produk berbasis potensi lokal agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kurniawan menjelaskan, seluruh produk yang mengikuti lomba telah melalui proses seleksi dan penilaian yang cukup panjang oleh dewan juri. Produk-produk terbaik dipilih berdasarkan kualitas, inovasi, penggunaan bahan baku lokal, keberlanjutan usaha hingga peluang pengembangan pasar. Ia menambahkan, para pemenang tidak berhenti pada seremoni penghargaan. Selanjutnya mereka akan mengikuti program inkubasi bersama Mitra Gemilang untuk memperkuat kualitas produk sebelum dipasarkan secara lebih luas.
10: Produk-produk unggulan daerah yang kita umumkan ini merupakan representasi dari potensi lokal Kabupaten Sintang yang memiliki peluang untuk berkembang menjadi produk yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pada pelaksanaan lomba yang telah dilaksanakan satu bulan yang lalu, ada 33 peserta yang mengikuti dengan menghasilkan 73 jenis produk.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, Lomba Produk Unggulan Daerah menjadi langkah nyata dalam mendorong lahirnya inovasi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Roni mengatakan, pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia menilai, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama demi keberlanjutan pembangunan daerah.
11: Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi kemudian bagaimana kita memaknai kegiatan hari ini untuk lebih care, lebih peduli terhadap lingkungan, dan bagaimana lingkungan ini juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat untuk lebih baik. Nah, saya pikir satu kalimat ini yang kemudian harus berkesinambungan menjadi satu kalimat yang penting, bagaimana kita menjaga lingkungan tapi ekonomi masyarakatnya juga baik.
9: Roni berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun sehingga semakin banyak produk unggulan berbasis alam yang mampu menjadi identitas sekaligus kekuatan ekonomi Kabupaten Sintang. Dalindra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: ya. Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gingsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
4: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Edisinya hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, silakan yang ingin bergabung seperti biasa di 0505247774 atau juga di 0857504740. Dan untuk lagu-lagunya juga sudah kami siapkan, jadi Anda bisa pilih salah satu lagu yang mau Anda dengar ya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita langsung aja sapa penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Resli.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Orang Penai nampaknya ini.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, Buman?
1: Kabarnya baik.
0: Cuaca di sana gimana?
1: Apanya?
0: Cuaca di Penai.
1: Panai bedengkang.
0: Oh, panas bedengkang ya.
1: Kalau di Sintang?
0: Di Sintang juga sama nih, Buman. Panas bedengkang juga ini.
1: Iya.
0: Oke, Boman, untuk lagunya ada Usah Dikejar Lagi, Megi Z, Sembako Cinta, Thomas Georgi. Ada Kopi Susu, Nita Thalia, kemudian Oleh-Oleh, Rita Sugiarto. Banyak Betul Pacarmu, Nelly Agustin, Bukan Cincin Kepalsuan, Mansur S, Kejora, Lesti, Pasrah Dalam Cinta, Muksin Alatas, dan Secawan Madu, Via Valen. Mau pilih yang mana nih?
1: Secawan Madu aja.
0: Secawan Madu aja, oke.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Boleh dong.
1: Spesialnya buat Ayung Adalah Seluang Kepadiam itu. Yuk, selamat siang Kak Sri.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bu Mandi Penai ya, yang menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Selanjutnya di belakang Bu Man, kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayub di Semolwang.
0: Dengan Ayub di Semolwang. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Baik kabarnya Kak.
0: Gimana kabar nih? Kata. Gimana?
2: Kabar kakak gimana?
0: Kalau Kak Asri baik juga.
2: Iya.
0: Cuacanya gimana di Semolwang siang ini?
2: Cuaca di sini Pak agak mendung-mendung nih.
0: Oh gitu. Biasa hujan nggak di sana atau baru kali ini mendungnya?
2: Belum pernah hujan berapa hari mungkin.
0: Oh gitu, sama lah.
2: 3 hari tidak hujan.
0: Sama lah kalau begitu. Oke, untuk lagunya pilih yang mana nih?
2: Lagu yang pertama tadi apa Kak?
0: Yang pertama Usah Dikejar Lagi, Megi Z.
2: Ah ya itu jalan.
0: Boleh. Mau salam mungkin atau spesialnya?
2: Ya, spesial dengan Buman tadi lah. Hanya itu aja, Kak.
0: Iya, baik.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Ayub di Semolwang ya. Selamat siang semuanya untuk warga Semolwang ya, ataupun juga selamat siang untuk semua warga Penai ya yang sudah bergabung tadi. Oke, di belakang Buman dan juga Ayub ya, kita coba sapa kembali ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
0: Biem.
3: Iya, Biem nih.
0: Kita gimana kabarnya siang hari ini, Biem?
3: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak gimana keluarga?
0: Sehat juga.
3: Amin. Lagunya Muksin Alatas ya, Kak.
0: Muksin Alatas, boleh.
3: Lagunya dikirim untuk Buman. Maaf ya, Yub ya. Maaf ya, Yub. Untuk
0: aman.
3: Nina sama Leman. Malam orang tua jadi teleponan. Jangan marah ya, Yub ya.
0: Aman gitu ya.
3: Iyalah, Kakak. Untuk Buman kakaknya tadi. Salah sebut. Untuk Dina sama Leman yang ada di Betang ya, Kak ya.
0: Baik.
3: Untuk Amoy juga. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Biem di Jeta, di belakangnya Biem. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kok kayak ganti nomor ya?
4: Itulah Kak, kena riset nomor kakak hilang Kak.
0: Kasih.
4: Kena riset kemarin. Masukkan ya Kak nih Kak.
0: Siap.
4: Nanti dites. Itulah mau ngetes kakak, enggak ada nomornya di sini, hilang.
0: Tes ya, tes gitu. Testing. Oke, gimana? Kabar baik, Mak Neng, gimana kabarnya?
4: Baik juga. Cuacanya panas bedengkang.
0: Itulah udah berapa hari itulah, gitu enggak hujan ya.
4: Enggak, hari Senin hujan deras, Kak. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari ini.
0: Ada hujan ke hari Senin? Lupa, Kak Asri.
4: Senin hujan deras ya di sini.
0: Lupa, Kak Asri. Kayaknya di Sintang juga ada sih hujan, cuma lupa hari apa gitu. Ya, seharian full kayaknya ya.
4: Iya.
0: Betul.
4: Senin hujan full sehari. Enggak, Deng. Setengah hari, Deng. Lagunya.
0: Aduh, apa lagunya?
4: Aku tidak.

0: dengan membawa kesetiaan.
1: Widih. Oleh-oleh Rita Sugiarto.
0: Tapi kalau ada oleh-oleh juga mau. Ada rambutan, Kak?
1: Iya, bener lah.
0: Ada.
1: Manis?
0: Ya, manis-manis gitulah. Kalau lihat Kak Asri manis.
1: Nanti jadi ngembang pula hidung Kak Asri kan.
0: Jangan kemanisan, Kak. Kebanyakan gula bahaya loh.
1: Oh, iya, betul. Yang sedang-sedang saja lah ya, Maneng ya.
0: Iya. Enggak ada pantun, Kak?
1: Enggak ada. Kalau mau pantun boleh.
0: Aduh. tapi enggak usah aja lah.
1: Simpan untuk pantun nanti Kak Asri. Pasti pantun lagi nanti.
0: Simpannya. Pantunnya ini, Jam.
1: Apa?
0: Ikan hiu makan kacang.
1: Cakep.
0: I love you, sayang.
1: Kak Asri balas. Apa tadi? Ikan hiu goyang-goyang. I love you, sayang.
0: Ngulang lagi.
1: Aduh, ngulang lagi di pantunnya.
0: Oke lah. Kalau orang lain enggak mau ngangkat nomor ini loh, Kak.
1: Apa pula?
0: Sakit rasanya.
1: Sakitnya tuh di sini. Anda ada lagunya
0: kalau
1: tadi ya.
0: Sama Kak Dewi mau ngangkat nomor ini. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Yoi, selamat siang. Selamat bertugas saya selalu, Kak ya.
1: Amin, terima kasih. Oke, ada Mak Neng di Empaci.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang

0: tidak tepat.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Selalu siang mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang, dan tadi udah Kak Asri putarkan ya dua lagu yang sudah di request. Ada lagu dari miliknya Via Valen dan juga dari Maggie Z. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0565247774. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Dengan Bu Bilin, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga.
1: Amin.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi bareng-bareng ya, Kak.
0: Oh gitu. Cuaca?
1: Baru bangun tidur nih, Kak.
0: Oh gitu. Cuacanya panas.
1: Ya.
0: Panas juga ya di Lempah ya.
1: Apa enggak terdengar?
0: Oke deh, nggak apa-apa, kayaknya jaringan ya. Oke, Bu Bilin, lagunya mau pilih yang mana nih?
1: Lagunya Sembako Cinta, Kak.
0: Sembako Cinta, oke.
1: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Bau, semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Amin.
1: Salamnya buat Usu di Sambas, semoga dia bisa gabung. Buat Kak.
0: Terima kasih. Selamat siang. Suaranya kadang hilang gitu ya. Mungkin terkendala jaringan sepertinya ya. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah ya. Selamat siang semuanya untuk warga Lempah. Oke, di belakangnya Ibu Bilin kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kabar baik. Kok ada suara-suara yang gimana gitu, Pak Jumirah? Pak Jumirah ya ini ya.
2: Kirain Kak Asri lupa.
0: Oh, enggak dong lupa. Cuman kayak tadi itu kayak ada suara-suara mendengung.
2: Apanya?
0: Gitu. Tadi itu kayak ada suara yang mendengung-mendengung gitu.
2: Udah ngopi belum?
0: Ini lagi sambil ngopi, sambil cuap-cuap. Ini sambil ngopi sambil cuap-cuap.
2: Oh, aku kira belum ngopi. Sinilah aku sedang ngopi nih.
0: Wes, mantap.
2: Ya.
0: Boleh
2: sama
0: sih.
2: Orang rumah sama anak.
0: Boleh, cuman kalau ke sana kayaknya enggak keburu nih.
2: Lewat udara lah.
0: Aduh, bersuang sama
2: ketawa dengan Katrin.
0: Aduh. Oke, lagunya apa nih, Pak Jumirah?
2: Lagunya Kopi Susu.
0: Kopi Susu.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Semoga Kak Sri tetap sehat.
0: Amin.
2: Ketemu lewat udara.
0: Panjang
2: umur.
0: Amin.
2: Murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Doa yang sama juga ya untuk Pak Jumirah dan sekeluarga yang ada di NTB Lombok ya. Jauh nih pendengar kita nih, pendengar setia kita ya. Oke, di belakangnya Pak Jumirah kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, saya juga Kak Afri.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Kabar baik, kayak kenal suaranya tapi lupa siapa namanya.
3: Lupa kah? Aduh, kok bisa lupa ya?
0: Andre ya?
3: Iya, iyalah.
0: Udah lama nih Kak Asri gak mandu-mandu nih nelfon. Gak juga
3: udah,
0: sih.
3: Masih gawai ini Kak.
0: Gawai di mana tuh?
3: Kemarin kan gawai di Belita Ulu, Belita Ulu tuh.
0: Oh gitu, sekarang masih?
3: Ramai lah, sekarang enggak lah.
0: Oh, kira.
3: Sekarang udah istirahat dari rumah nih Kak, tapi masih di kampung, belum setauk nih.
0: Oh, masih di Belitang.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Belitang Hulu, sekarang Belitang Hilir lah.
0: Oke, gimana nih cuaca di Belitang siang hari ini?
3: Panas meletik nih Kak.
0: Aduh, kayak Bu Yuli, panas meletit gitu ya.
3: Bukan panas berdengkang lagi, dan panas meletik.
0: Meletit panasnya, saking iya. Panas.
3: Dengan orangnya meletik juga nih.
0: Waduh, bahaya nih. Kayaknya harus deket-deket sungai.
3: Gimana terus nih, pakai kipas pun gak mampu, Pak.
0: Harus deket-deket sungai, kalau dia mau meletit langsung nyebur.
3: Enggak lah, ini ada sanyo nih Kak.
0: Oh gitu.
3: Enggak pakai sanyo di sini ya.
0: Langsung siram aja ya kalau ini ya.
3: Nah, kalau sungai jauh Kak.
0: Iya. Oke deh, lagunya pilih yang mana nih Andre?
3: Apa-apa lagunya Kak, baru menitur nih Kak.
0: Lagunya ada Pasrah Dalam Cinta Muksin Alatas oleh-oleh Rita Sugiarto, Sembako Cinta Thomas Georgi, ada Kopi Susu Nita Thalia, Banyak Betul Pacarmu Nelly Agustin, Bukan Cincin Kepalsuan Mansur S, dan Kejora Lesti. Apa nih?
3: Sembako Cinta aja lah.
0: Sembako Cinta aja. Oke, yeah. Mau salam mungkin?
3: Salamnya dengan Pak Jumirah sana ya. Salam kenal dengan Pak Jumirah, semoga sehat selalu di Lombok sana ya. Nah, dengan siapa itu yang di Lopang tuh?
0: Yang di mana itu?
3: Pak siapa tuh? Pak Busu Basri kah?
0: Oh, Usu Busri.
3: Ah, Usu Busri. Nah, itu salam kenal semua dengan mereka ya. Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
3: Nah, terima kasih mereka sudah mengudara di Kalimantan Barat nih. Satu RR Sintang.
0: Oke deh.
3: Nah, semoga sehat selalu di sana. Salam kenal juga sama Bu Bilin di Lempah ya. Nah, lagunya spesial buat Mama Peggy di Tanjung Baung ya. Mama Peggy udah masuk kan?
0: Mama Peggy belum.
3: Mungkin masih gawai deh tuh kak, udah lama dia gak masuk kan?
0: Kayaknya jaringannya lah.
3: Oh iya, sulit juga jaringan di Tanjung Baung tuh ya?
0: Iya betul.
3: Ah iya. Kakak sendirian ke siaran tuh?
0: Sendirian hari ini.
3: Biasa kan ada teman.
0: Ada sih yang di sebelah, nantilah Kak Asri coba panggil ya. Mau gak mereka ikut Kak Asri?
3: Coba panggil-panggil lah.
0: Oke deh.
3: Nah itu aja ya kak. Nah, terima kasih dan tetap semoga sehat selalu dan tetap bahagia di meja siarnya.
0: Amin. Siang. Terima kasih. Selamat siang. Ada Andre ya di Sepauk.

0: Ya baik mendengar, manapun Anda berada ya, masih di program acaranya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Dan sebelum kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request, kita terima penelpon kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang DJ.
1: Ya,
0: gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sehat,
0: oh gitu.
1: Belum cucu nih.
0: Wih, dia tidur?
1: Tidur tapi sebentar bergerak.
0: Kalau ditinggal enggak tidur jadinya, langsung kebangun.
1: Mau minum apa? Mau kejar mimi. Nendak lu, aku nak minum. Bawa minum dulu ya Kak Sri.
0: Bawa itu. Bawa botol minum ke tempat tidur.
1: Ada tuh di atas meja.
0: Oh gitu.
1: Ada mau minum air panas masuk Kak Sri ya, nak.
0: Aduh lucunya. Oke, sehat ya Ibu Ros ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kakek tidur.
0: Oh kakek masih tidur.
1: Tidur ya, langsung
0: lagi. Ah gitu. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
1: Lagunya banyak kecil betul pacarmu.
0: Banyak betul pacarmu. Ngeri sekali.
1: Oh enggak apa-apa. Biar enak pergi-perginya pacar mana-pacar mana.
0: Sampai bingung kalau yang nelpon nih yang mana nih, yang mana nih.
1: Udah sehat Nindi.
0: Nindi udah sehat, cuman kurus dia sekarang.
1: Nyalah, belumlah anak-anak sekarang tuh makan ya susah.
0: Itulah.
1: Ini kadang makan sambil bareng, disuap makan nih. Gak tahu dia, mi, mama, apa, lo gayam gitu.
0: Udah pandai dia.
1: Aku laju, gak tahu. Gak apa, aku bilang mama, yang penting makan. Soalnya
0: gigi. Benar, daripada enggak sama sekali.
1: Iya, betul, kadang abun. Mintanya tuh. Kalau aku enggak mau makan sendiri dia tuh.
0: Harus yang
1: enggak ada yang kering-kering, benar kita nyaman berkuah. Dia mau yang kering-kering, jadi kalau dia makan, dah suap sekali baring. Kakak, weh nanti tersedak. Dia mau gitu apa, bilang.
0: Daripada enggak makan sama sekali.
1: Itulah, kemudian tinggal seminggu sama abangnya. Terus. Kan saya buat pulang pun dia anak, Kak Zdi. Empat cucu pun dia anak.
0: Oh gitu, berapa lama di sana?
1: Seminggu, Senin ke Senin, baru pulang Senin kemarin.
0: Gitu.
1: Minggu insya Allah mau pergi lagi.
0: Kemana lagi?
1: Tempat cucu lagi. Mau, oh gitu. Mau tempat cucu sebentar, kakek tinggal juga jaga situ sebentar. Tidak apa-apa, mumpung ada yang mau ngompos. Yang jamin, udah mau jamin.
0: Betul.
1: Ya, bila lagi makan duit anak di Kasli. Nah, itu ya Kasli ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ibu Resti Darajuanti ya. Sudah ada 4 penelpon ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada lagu pertama Muksin Alatas dengan judul Pasrah Dalam Cinta.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Masih bersama saya Asri menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu yang tentunya sudah di request ya. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247744 atau di 0857-5000-4740. Dan kita akan bacakan dulu ya WA yang sudah masuk di siang hari ini. Ada siapa aja, kita coba sapa ya. Oke, selamat siang Mbak Asri, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pak Sandel di area Lempah 1 Tempunak. Oke, Pak Sandel ya. Pak Sandel perasaan biasanya dibanding ya. Atau Kak Asri salah ingat gitu ya. Oke, untuk lagunya diborong habis saja untuk menghibur para pendengar di mana saja. Untuk Mbak Asri terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Pak Sandel yang ada di area Lempah 1 Tempunak. Di belakangnya Pak Sandel ya yang berikutnya. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Leni Sumarni di BTN Mata Bola ya. Lagunya dari Lesti untuk Kak Asri, salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih ya. Ada Leni Sumarni di BTN Mata Bola. Rukus lagu dari Lesti. Lesti apa tadi ya? Oh, Lesti ada Kejora ya. Oke, terima kasih. Bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247744 ataupun di 0857 5000 4740.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, tidak terasa juga kebersamaan kita di Sintang Siang ini tinggal beberapa menit lagi. Dan dengan berakhirnya nanti program acara Pro Dangdut, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang Siang ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang sore ini, rekan saya Herlinda akan menemani Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 15 lewatnya 7 menit, saatnya kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: Rilas panggilan sidang nomor 54/PDT.G/2006/PN.STG pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 54/PDT.G/2026/PN.STG. Untuk pemanggil, nama Remansio Siman, alamat dahulu beralamat di Jalan Tribakti RT4, Desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Kristiana Fenita Yeni sebagai penggugat lawan Remansio Siman sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, informasi di Sintang sore ini di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mengingatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina mengatakan kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Dara Juanti. Nah, kalau di kecamatan-kecamatan tidak ada peningkatan yang outbreak yang menjadi perhatian sekarang di Sintang Kota. Khususnya di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Sungai Durian, dan Dara Juanti karena ada beberapa kasus campak. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Sekarang Dinas Kesehatan masih dalam pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Kita bersama dengan Puskesmas melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Ia menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tempat meningkatnya jumlah kasus. Walaupun dulunya sudah mendapatkan imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi untuk mencegah kasus lagi. Selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kabupaten Sanggau siapkan penghentian Open Dabik mulai Agustus 2026.
2: Kami

0: dan digitalisasi perbatasan.
1: Karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat.
2: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar dari Bank Indonesia Kalimantan Barat yang terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan, pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
2: Dengan harapan nanti, kalau semua ekosistemnya, lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
1: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran premi asuransi melalui jasara harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Masih seputar informasi keuangan dan ekonomi di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, menyampaikan bahwa dalam perkembangannya, kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meskipun sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohmah, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesalahan di tengah masyarakat.
3: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengecho. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
1: Rohmah menegaskan, bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Dengan demikian, penyebaran informasi yang tidak benar dapat diminimalkan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
4: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhelm 3 Batalion Parakum 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopaskat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kuburaya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muis menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih 1 tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muis, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
5: Saya juga menyadari bahwa tugas operasi bukanlah hal yang ringan. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan resiko nyawa telah kalian jalani dengan penuh keikhlasan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada seluruh prajurit Satgas Korpaskat.
4: Panglima Korpaskat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Deni Muis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korpaskat. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana melakukan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau, Yohanes Ondot mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah Kota Sanggau akan meninggalkan sistem open dumping secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dengan dukungan teknologi. Ia menambahkan, perubahan tersebut membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal.
8: Ya, tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan. Lalu ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada alat berat kan. Ya, tetapi tidaklah seperti geraknya seperti lalu-lalu sudah setiap saat bisa berjalan. Ya, nah ini merupakan kendala. Nah, oleh karena itu maka memang kita berharap orang Sanggau nih ya bisa memilah-milah sampah yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, kita akan segera juga nanti bagaimana di Sungai Kosa ini ya untuk kita tinggalkan tidak dalam bentuk open dumping ya. Kalau ke depan ya sampah ini dikelola secara baik kan.
7: Untuk mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyedia teknologi pendukung. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tri Putri melaporkan.
0: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Berikut laporannya.
9: Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Skadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026 menggunakan speed tim menyusuri aliran Sungai Skadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemauan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Skadau, AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan.
10: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Skadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata beberapa lanting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran Sungai Skadau untuk menjaga air Skadau itu bisa dipergunakan.
9: Zainal menjelaskan, selama penyusuran, petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi Sungai Skadau serta sejumlah lanting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan, tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Skadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Dari Kabupaten Skadau kita beralih ke Sintang, pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snaker Trans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
12: Sampai saat ini, Pak, ya kan kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas, karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja dikatakan di kebun.
11: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snaker Trans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnaker Trans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain Bisco atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan Bisco di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wabub berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan kami Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Sabtu 11 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 37 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana stunting masih menjadi salah satu tantangan di bidang kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Selain pemenuhan gizi seimbang sejak masa kehamilan, pemanfaatan pangan lokal yang kaya nutrisi juga dapat menjadi salah satu upaya mendukung tumbuh kembang anak. Nah, mengutip dari RRI, pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi inovasi PT Semesta Sintang Lestari SSL yang mengembangkan biskuit berbahan dasar ikan gabus sebagai salah satu alternatif pangan bergizi untuk mendukung pencegahan stunting. Nah, produk tersebut memanfaatkan kandungan protein dan asam lemak omega 3, omega 6, serta omega 9 yang terdapat pada ikan gabus. Dan pendengar, ada banyak manfaat untuk ikan gabus bagi kesehatan. Nah, salah satunya mempercepat penyembuhan luka, kemudian meningkatkan stamina dan energi, membantu membangun massa otot, menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, kemudian menjaga kesehatan mata, membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko serangan jantung. Nah, selain itu, mendukung kehamilan sehat dan membantu mencegah persalinan prematur. Nah, mengapa ikan gabus dinilai berpotensi membantu mencegah stunting? Nah, ikan air tawar ini dikenal sebagai sumber protein hewani yang baik. Jadi, protein berperan penting dalam membentuk jaringan tubuh. Nah, mendukung pertumbuhan tinggi badan serta membantu perkembangan otak anak. Selain itu, ikan gabus juga mengandung albumin yang berfungsi membantu proses perbaikan jaringan dan menjaga kondisi tubuh. Nah, meski demikian pendengar, pencegahan stunting tidak dapat bergantung pada satu jenis makanan saja. Anak tetap membutuhkan asupan gizi yang lengkap dan seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, hingga mineral. Pola makan yang beragam akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai tahapan pertumbuhan. Nah, pendengar, dalam pemberitaan RRI, inovasi biskuit berbahan ikan gabus menjadi salah satu contoh bagaimana potensi pangan lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung program percepatan penurunan stunting sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Sintang.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang, dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR 2. Teknik sepeda motor atau TSM 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ 4. Desain komunikasi visual atau DKV 5. Manajemen perkantoran atau MP 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, nah termasuk dalam memperoleh informasi. Namun, di sisi lain, era digital juga memberikan tantangan tersendiri, terutama terhadap perilaku seksual remaja. Karena itu, edukasi kesehatan reproduksi yang tepat menjadi sangat penting untuk membekali remaja dalam mengambil keputusan yang bijak. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Rahmat Fadila, SKM, penanggung jawab promosi kesehatan SD dan penanggung jawab analisis jabatan dan analisis beban kerja ABK Puskesmas Sungai Durian, Kabupaten Sintang. Saat menjadi narasumber dalam dialog Indonesia Sehat Sehat di Pro 1 RRI Sintang pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rahmat menjelaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan mereka. Nah, selain itu, remaja juga perlu mampu menyeleksi pergaulan dengan memilih teman yang memberikan pengaruh positif serta saling mengingatkan untuk menjauhi perilaku yang beresiko. Nah, orang tua juga memiliki peran yang sangat besar. Mereka perlu membatasi waktu anak berada di luar rumah, memberikan pengawasan yang baik serta membekali anak dengan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya. Nah, menurut Rahmat, saat ini memang sebagian besar remaja dari generasi Z terbiasa mencari informasi melalui internet. Nah, seperti Google maupun teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nah, namun tidak semua informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Remaja perlu memiliki kemampuan menyaring informasi yang diperoleh dari internet untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi. Nah, sebaiknya datang langsung ke puskesmas atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, di akhir dialog, Rahmat mengajak seluruh remaja agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan bahwa mencari informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi diperbolehkan, namun harus melalui sumber yang terpercaya dan didampingi oleh pihak yang kompeten. Nah, ia juga mengingatkan agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh ajakan teman sebaya yang mengarah pada perilaku negatif. Sebaiknya remaja diharapkan memperkuat nilai-nilai keagamaan, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat, serta mengembangkan prestasi sesuai minat dan bakat. Nah, selain itu, Rahmat mendorong adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang dapat melindungi remaja, termasuk pengawasan terhadap tempat penginapan agar tidak disalahgunakan oleh pasangan yang belum menikah. Nah, ia juga mengajak orang tua untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak serta memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi sejak dini sesuai usia mereka. Nah, apabila remaja mengalami permasalahan atau telah menunjukkan tanda-tanda perilaku berisiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, jangan ragu untuk datang ke puskesmas. Kami siap memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan kesehatan secara profesional.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17.46 menit, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: الشيطان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Juz 4, halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam pendengar. Dan untuk malam hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, perhelatan Akbar Festival Payung Indonesia PESPIN ke-13 siap kembali menyapa masyarakat pada tanggal 4 hingga 6 September 2026 mendatang. Nah, festival prestisius berskala nasional ini rencananya akan dipusatkan di kawasan bersejarah Taman Balekambang, Surakarta, dan ini dikutip dari media promosi online. Agenda tahunan ini tidak hanya menyajikan pameran visual yang memanjakan mata semata, lebih dari sekedar hiburan. VESPIN konsisten membawa misi edukasi yang mendalam guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui jalur kebudayaan. Nah, kehadiran acara ini sekaligus mempertegas posisi kota Solo sebagai salah satu pusat peradaban seni Nusantara. Nah, pendengar, ada tradisi luhur yang membedakan PESPIN dari festival seni kebanyakan di tanah air. Setiap tahunnya, perhelatan megah ini selalu diiringi dengan penerbitan sebuah buku tematik yang merangkum filosofi festival. Nah, kehadiran karya literasi tersebut dirancang khusus untuk melengkapi sajian pertunjukan seni, sarasehan, dan pasar kreatif. Nah, kolaborasi apik antara estetika visual dan kedalam literasi dan kedalaman literasi ini membuat PESPIN memiliki nilai akademis yang tinggi. Pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati kehidupan payung tradisi, melainkan juga meresapi pemikiran di baliknya. Nah, tahun ini pihak panitia sepakat memilih tanaman padi sebagai ikon agraris utama dalam festival. Padi dianggap mampu mempresentasikan budaya pertanian yang sangat lekat dengan identitas kehidupan masyarakat pedesaan. Komoditas pangan utama ini juga mencerminkan ketergantungan manusia yang tinggi terhadap kelestarian tanah dan hasil bumi. Melalui simbol tersebut, PESPIN berupaya memperkuat narasi historis sekaligus mitologis yang telah berabad-abad melekat pada masyarakat. Nah, pesan moral tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan nasional menjadi roh utama dalam pergerakan festival kali ini.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi di mana suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat ini mencatat sebanyak 593.654 warga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga 6 Juli 2026. Nah, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Barat Syahruna ini mengatakan jumlah itu setara dengan 23,14% dari total penduduk di Jakarta Barat atau sekitar setengah dari target capaian yang ditetapkan hingga akhir tahun. Jadi untuk se-Jakarta Barat capaian CKG sudah 23,14% sampai dengan 6 Juli 2026. Nah, ia mengatakan pemerintah Kota Jakarta Barat sebelumnya telah menargetkan 46% penduduk atau sekitar 1.180.124 jiwa untuk mengakses layanan CKG hingga akhir 2026. Nah, menurut Syahruna, layanan CKG disesuaikan dengan kelompok usia masyarakat mulai dari anak usia 1 hingga 6 tahun, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk kelompok usia dewasa, program CKG mencakup 17 jenis screening kesehatan, antara lain pemeriksaan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, tuberkulosis, kesehatan jiwa, kesehatan hati, faktor risiko kanker, status gizi, hipertensi, dan juga diabetes. Nah, kemudian kesehatan mata, pemeriksaan lanjutan TB, kesehatan telinga, kesehatan gigi, penyakit kulit, penyakit paru, kemudian kanker leher rahim, serta kanker paru. Nah, ia mengajak masyarakat yang belum mengikuti program tersebut agar segera memanfaatkan layanan CKG di puskesmas terdekat maupun lokasi pelayanan lainnya.

0: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar. Bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat malam pendengar, bagi Anda pendengar setia di malam hari ini yang memonitor kami di 102,5 MHz. Di malam hari ini kembali kami juga menyapa Anda yang berada di Sepauk Kayu Lapis. Ada Tante Marta di sana pendengar kita. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan dinamika Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.
1: Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah sudah relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial.

0: Terdengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
5: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, pada malam hari ini kami akan hadirkan Mutiara Malam Kristen ke ruang dengar Anda. Dan sudah hadir di studio kita Bapak Florianus Dwi Hartono STH. Dan pada malam hari ini beliau akan membawakan satu buah tema di mana membangun keluarga bersama Tuhan. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Florianus.
4: Selamat malam.
3: Baik, Bapak atau Pak Pendeta panggilannya?
4: Bapak Pendeta juga
3: Bapak
4: bisa.
3: Bapak Pendeta ya. Baik, apa kabar Bapak malam hari ini?
4: Luar biasa, puji Tuhan, baik-baik.
3: Sehat ya Pak ya. Sehat. Baik, pada malam hari ini silakan untuk kesempatannya membawakan satu buah tema di mana temanya pada malam hari ini membangun keluarga bersama Tuhan.
4: Iya. Selamat malam. Saudara pendengar dimanapun berada, kembali bersama saya Florianus Dwi Hartono yang pada malam hari ini kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara lewat Mutiara Malam Kristen pada saat ini. Dan saya di samping saya sebagai gembala jemaat, juga saya sebagai penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Nah, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama pada saat malam hari ini. Namun sebelumnya saya sapa pendengar semua, salam, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini di mana kita kembali bersama dalam Mutiara Malam pada malam hari ini. Dan sebagaimana tema kita pada malam hari ini, dan saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semua lewat tema yaitu membangun keluarga bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang membangun keluarga bersama Tuhan, tentu bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan mungkin tidak asing ya. Tetapi bagi Bapak Ibu dan saudara yang lain yang mungkin dalam penghayatan keimanannya itu mungkin masih setengah-setengah, itu ada satu pertanyaan, bagaimana caranya untuk membangun keluarga bersama Tuhan. Nah, pada malam hari ini tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya lebih lanjut membawa Bapak Ibu dalam renungan pada malam hari ini, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini kami kembali hadir menyapa para pendengar melalui RRI Pro 1 Sintang pada saat ini. Dan saat ini Tuhan kami mohon hikmat yang daripada-Mu sehingga kami pada malam hari ini boleh belajar bersama. Dan kami memohon hikmat yang daripada Tuhan agar apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami dan menjadi pelita suluh bagi jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari kitab Mazmur. Bapak Ibu, kitab Mazmur pasal 127, Mazmur pasal 127 di ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke 5, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang berkat pangkal selamat. Saya akan bacakan untuk kita semua nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian seberapa jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar pada malam hari ini, belajar dari pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur 127 ini, bagaimana membangun keluarga bersama Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam bagian ini tentunya kita belajar dari Salomo, yang notabene seorang raja yang gagah perkasa, namun di dalam kemegahannya kita tahu dia tidak menggunakan kemegahannya itu sebagai sesuatu yang membawa dirinya lupa akan Tuhan. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang Raja Daud, tentunya di dalam berbagai pengajarannya juga jelas demikian. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebagaimana kita anak-anak Tuhan, tentunya di dalam pengalaman hidup kita, saya yakin kita memiliki beraneka ragam yang namanya pandangan dan juga persoalan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, bagian yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu pertanyaan penting bagi kita pada saat ini, bagaimana kita dapat membangun keluarga bersama Tuhan. Nah, tentu pertanyaan ini penting bagi kita. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana, di dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi dan keluarga, yang senantiasa tidak melibatkan Tuhan di dalam berbagai persoalan hidup mereka. Nah, namun kita sebagai orang-orang percaya, tentu Tuhan lebih penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita melihat pada ayat 1 dan 2 dari pembacaan kita tadi, di mana Bapak Ibu dan saudara sekalian, di bagian yang ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun, dan seterusnya. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagian yang pertama yang terpenting di dalam kehidupan kita untuk membangun keluarga kita, yaitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Banyak orang di luar sana, termasuk yang notabene-nya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka beranggapan bahwa membangun keluarga itu mungkin sesederhana, cukup saja mungkin dengan suami istri bersama anak-anak hidup bersahaja, dan itu tidaklah salah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Namun di dalam semuanya itu, kita harus meletakkan semuanya pada Tuhan, kepada siapa kita senantiasa boleh berserah. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak orang di luar sana juga dalam kehidupan hari lepas hari, tentunya mereka mengandalkan kekuatan manusia. Mereka tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika mereka ada di dalam persoalan hidup mereka, mereka senantiasa mengalami ujian dan ujian, pencobaan demi pencobaan. Dan ketika mereka mengalami ujian ataupun pencobaan demikian, banyak di antara mereka yang senantiasa jatuh. Dan juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak lupa di dalam mereka mengeluh dan mengeluh. Yang ada dalam kehidupan mereka keluh dan keluh. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita belajar dari Salomo di dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanannya juga, termasuk dalam hal dia senantiasa menikmati hidup hari lepas hari. Dia berziarah, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Sekali lagi, dia tidak lupa. Dia tidak lupa Tuhan, tetapi dia tetap menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama dalam bagian ini untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, jadi jangan kita beranggapan bahwa kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa ada ini dan itu oleh karena kekuatan Bapak Ibu dan saudara juga, atau saya juga barangkali, tetapi semua tidak terlepas dari yang namanya pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu dalam bagian ini saya masih ingat tentunya ketika saya memulai pelayanan, bagaimana saya melihat kesaksian anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Mereka menjadikan Tuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, ada satu jemaat, tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, maksud saya satu keluarga jemaat yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Ketika mereka ada di dalam persoalan hidup, tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka tidak gegabah, mereka tidak putus asa, mereka tidak lemah di dalam menghadapi situasi dan kondisi keluarga yang tidak menentu. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka senantiasa berdoa, mereka melibatkan Tuhan, mereka mengikut sertakan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengapa? Sekali lagi, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, artinya kita mengandalkan kemanusiaan kita. Kita dianggap angkuh, kita dianggap sombong. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melupakan Tuhan dalam bagian ini. Nah, penting tentunya dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita? Karena sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, keluarga merupakan lembaga terkecil yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita. Jadi tidak main-main Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekali lagi, keluarga merupakan lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan. Ini yang dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, wajar kalau kita meletakkan Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan, yang pertama sekali kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus lihat baik-baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di ayat yang ketiga dan keempat Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat yang ketiga maksud saya, dalam bagian ini berkata demikian, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yang kedua, bagian yang kedua yang tidak kalah penting bagi kita untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan dalam bagian ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, sekali lagi, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam bagian ini. Banyak orang di luar sana yang berkata bahwa saya seorang yang beragama, agama Kristen dalam bagian ini tentunya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudahkah tentunya kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar beragama dalam bagian ini? Pertanyaan ini penting bagi kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mengapa? Karena sejatinya kita sebagai orang yang beragama, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kalaupun kita beragama tetapi kita tidak mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, itu tidak akan ada artinya bagi kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi, percaya kepada Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi, sebagaimana di bagian yang pertama tadi, Tuhan sebagai dasar kehidupan rumah tangga kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan merupakan keyakinan yang mutlak yang harus kita miliki dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu dan saudara sekalian? Tentu dalam bagian ini tidak terlepas dari yang namanya pemimpin. Pemimpin dalam bagian ini. Dan dalam kehidupan keluarga, pemimpin dikatakan pada umumnya adalah seorang laki-laki. Dalam bagian ini di mana ayat 3 dan 4 berbicara tentang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa penekanannya pada malam hari ini lebih kepada anak laki-laki? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak berarti meremehkan atau juga menomorduakan perempuan. Pada zaman dahulu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada zaman Perjanjian Lama, anak laki-laki itu dianggap seorang yang bijaksana, seorang yang gagah perkasa, seorang yang dapat dijadikan pemimpin di dalam kehidupan keluarga. Dan ini tentunya juga berlaku bagi suatu suku yang ada di Indonesia, yang mana Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam kehidupannya mereka merindukan atau mendambakan anak laki-laki. Karena laki-laki dianggap sebagai pribadi yang dapat memegang tampuk pimpinan dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu kalaupun dia pribadi yang dapat dipercaya memegang tampuk pimpinan sebagai pemimpin dalam keluarga, tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang tidak lupa, yang perlu juga dimiliki oleh seorang pemimpin adalah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka segala sesuatu yang kita upayakan akan menjadi sia-sia. Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu ketika kita berupaya, kita menjadi pribadi dan rumah tangga yang sukses di dalam segala hal. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam hal ini kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seolah-olah apa yang kita punya adalah hasil jerih lelah dan kekuatan manusia kita semata. Dan itu adalah keliru, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagaimana yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa sejatinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita membina rumah tangga, membangun keluarga bersama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita atau percaya kepada Tuhan. Itulah kunci yang paling manjur di dalam kehidupan kita, di dalam membina keluarga. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu keluarga Kristen ketika saya melayani Tuhan, dan saya mengamati Bapak Ibu dan saudara sekalian, keluarga Kristen ini pada awalnya dia mendapati satu persoalan hidup. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, meskipun ada persoalan hidup, keluarga ini sungguh-sungguh percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mereka senantiasa rajin berdoa, berdoa bersama, dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, penting bagi kita untuk kita melibatkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita. Tentunya Bapak Ibu, sebagai satu benteng bagi kita, agar kita tidak lemah ketika kita menghadapi persoalan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kalaupun saat ini kita mungkin lemah, kita mungkin dalam keadaan tidak berdaya, tetapi percaya dan yakinlah suatu kelak kita akan mampu melewati segala kelemahan itu, dan akan terus termotivasi untuk berupaya, dan pada akhirnya menjadi pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di bagian yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan. Di bagian yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan musimannya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, apa maksud dalam bagian ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam bagian ini kita belajar menjadi pribadi yang senantiasa berbahagia. Pribadi dan keluarga senantiasa berbahagia. Mengapa penekanannya pada bahagia? Tentunya dalam bagian ini untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sejatinya kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, itu akan mudah sekali kita terperosok ke dalam persoalan hidup yang seolah-olah tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita menjadi pribadi yang berbahagia, menjadi keluarga yang senantiasa berbahagia, apalagi kita dalam hal ini kita melibatkan Tuhan dalam bagian ini, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh dikuatkan. Meskipun dalam perjalanan hidup kita sering diuji dengan yang namanya persoalan hidup, yang namanya masalah, atau juga dalam bahasa kita pergumulan, itu tidaklah bisa kita elak dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dulu pernah saya katakan kepada kita bahwa ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita tetap ada masalah, kita tetap ada persoalan, kita pun tetap melewati yang namanya masa-masa kesulitan atau masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Karena itulah fenomena hidup yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Namun dalam bagian ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, penting bagi kita sebagai pribadi dan keluarga yang percaya kepada Tuhan, dalam bagian ini kita harus senantiasa menguatkan diri, menguatkan hati, dan tetap menjadi pribadi yang tetap semangat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, berbahagialah orang yang telah membuat penuh, dan seterusnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menjadikan kita pribadi atau keluarga yang berbahagialah, maka kita akan sulit untuk berbuat segala sesuatu. Kita kehilangan semangat, kita kehilangan pengharapan, bahkan kita mungkin akan kehilangan masa depan. Mengapa? Karena kita penuh dengan pergumulan.

berbahagia, keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari. Meskipun persoalan hidup kita seolah-olah melilit kita, kita belajar, kita harus senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana seorang pribadi Salomo yang kita pelajari pada malam hari ini, yang dalam kesehariannya, meskipun dia sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi dia tidak melupakan Tuhan. Di tengah-tengah kepemimpinannya, dia tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah yang penting bagi kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kita membangun keluarga bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara pendengar dimanapun berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu yang kembali mengarahkan kepada kami bagaimana kami dapat menjadi pribadi yang dapat membangun keluarga bersama dengan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Demikian juga terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang dapat bersuka cita, yang dapat hidup mengandalkan Tuhan, yang tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah seruan kami. Kami mohon hikmat-Mu, mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar dimanapun berada. Berkati juga lembaga LPPRI yang saat ini, di mana kami boleh bersama-sama. Biar dalam setiap pelayanan yang kami lakukan boleh berdampak bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, salam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Saya Desri Hati bersama Anda kembali di program Pos 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Gimana hari Jumatnya? Penuh semangat dong ya, dengan keringat. Ada yang tadi berolahraga, ada yang banyaklah kegiatan-kegiatan Jumat ya. Ada Jumat bersih, ada Jumat beramal, Jumat berbagi gitu ya. Terus ada juga olahraga dan lain-lain. Ya sudahlah, selamat menikmati aktivitas-aktivitas. Gimana juga persiapan akhir pekannya? Besok mau kemana? Jalan yuk. Oke deh pendengar, kita akan awali kebersamaan kita dengan sebuah drama radio berikut ini. Ilusi menang malah tumbang. Gimana ya? Ya udah kita dengerin yuk.
3: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
4: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
3: Mari uangnya.
5: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
6: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu. Karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Gua aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun, Jerry, bangun, sayang, bangun, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Ya, pendengar, Kota Padang menyimpan banyak destinasi yang memadukan keindahan budaya dengan nilai-nilai religi. Perpaduan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata sekaligus mengenal kekayaan tradisi Minangkabau. Seperti Hadi mengutip megasyariah.co.id, wisata budaya dan religi di Padang menghadirkan pengalaman berbeda dari destinasi lainnya. Selain menawarkan panorama yang indah, setiap lokasi juga menyimpan filosofi sejarah dan nilai spiritual. Salah satu destinasi paling ikonik adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Bangunan megah ini dikenal karena tidak memiliki kubah, melainkan menggunakan atap bergaya baganjong khas Minangkabau yang dirancang agar lebih tahan terhadap guncangan gempa. Keindahan masjid semakin terasa melalui ukiran kaligrafi dan motif geometris yang menghiasi berbagai sudut bangunan. Area selasar dengan lantai berpola estetik juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kesucian tempat ibadah.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Ya, pendengar, selain itu juga di kawasan pesisir Masjid Al Hakim Padang juga menjadi tujuan wisata banyak dikunjungi. Arsitekturnya yang didominasi warna putih dengan desain terinspirasi dari Taj Mahal menghadirkan suasana yang tenang dan menyejukkan. Menjelang senja, kawasan masjid dipenuhi pengunjung yang ingin menikmati panorama matahari terbenam. Perpaduan warna langit, deburan ombak, dan kemegahan bangunan menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Nah, bagi pecinta sejarah, Museum Aditya Warman ya menjadi tempat yang layak dikunjungi juga. Seperti apa solusi yang berikut ini?

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: bangun deh. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

pendengar, Museum Adiata Warman menjadi pilihan wisata edukatif juga bagi berbagai kalangan. Kehadiran destinasi-destinasi tersebut membuktikan bahwa Padang memiliki pesona budaya dan religi yang mampu memberikan pengalaman berkesan bagi setiap pengunjung. Anda favoritnya kemana nih?

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, hidup bukan sekedar hidup tapi harus menghidupkan ya. Dengan berjuang dengan segala daya dan upaya ya. Ya, kalau enggak diperjuangkan ya hidup kita akan biasa-biasa aja. Siapapun pasti ya, bahkan yang sukses sekalipun terus berjuang. Baiklah pendengar, dalam ruang rindu kali ini ada penelpon, kita terima terlebih dahulu ya. Siapakah dia? Cia. Oke. Halo, ruang rindu.
1: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, deh, Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Bang Adi, gimana cuacanya di Tanjung Bau?
1: Cuacanya cerah banget sama orangnya. Mm-hmm. Kalau di Sintang bagaimana?
0: Bagus juga, cerah juga.
1: Oh, saya cantik penyiarnya.
0: Mm-hmm. Oke, Bang Adi mau pilih lagu yang mana ya?
1: Apa lagunya?
0: Ada Uta, Mungkinkah Terjadi, ada Nano, Terbanglah Cinta, ada Ratih, Antara Benci Rindu, Napa Urbah, Hati
1: Yang Ada Cinta. Ratih, Pura Sehari.
0: Oke. Buat
1: boleh
0: siapa?
1: Spesial kah?
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Ibu Bilen di Lempah, semoga dia sehat selalu. Amin. Sama keluarganya, buat Kak Dewi juga, semoga sehat selalu sama keluarganya. Mm-hmm. Buat warga Pak Urai, semoga sehat selalu juga di sana. Mm-hmm. Bersama keluarganya. Buat Kak Dewi, selamat bertugas selalu. Tuhan selalu memberkati, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke deh. Baiklah, selanjutnya ada siapa lagi kah yang mau bergabung di kesempatan ini? Silakan bagi yang mau bergabung ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat Roh malam.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Buman di Penai. Cuaca gimana Pak Buman?
2: Cuaca di Penai cerah banget Kak Dewi.
0: Cerah ya.
2: Kalau di Sintang?
0: Iya, cerah juga, alhamdulillah.
2: Iya.
0: mau lagu yang mana nih Pak Buman?
2: Sebut-sebut lagi lagunya.
0: Ada Hati Yang Kecewa, Napa Urba, ada Rapika Duri, Rela, ada Nasib Cintaku, Tommy J. Pisa, Meli Guslau, Jika Teringat gitu.
2: Nampak Ubah lah.
0: Ah? Nampak Ubah? Ubah. Oh iya iya iya, oke ya, oke. Okay.
2: Boleh spesial kah?
0: Boleh dong.
2: Spesial buat Ayub, ada semua orang supaya dia menitur. Mm-hmm. Buat Wanu Suwada di Sambas supaya dia mendengar. Mm-hmm. Yuk, selamat malam Kak Dewi.
0: Iya, selamat malam juga Pak Buman di Penai, terima kasih.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar lanjut lagi di line telepon 0565274747 atau WhatsApp 0857-5047-40 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, dari Sampas ini kayaknya ya. Ya kan?
1: Sudah kenal suaranya.
0: Oh iya dong, udah kenal lah ya. Gimana cuaca Sampas, Pak Alimin?
1: Kalau cuaca Sampas harian ini panas tapi berangin.
0: Panas tadi lagi. Bagus berarti ya.
1: Bagus Kak Dewi.
0: Iya, jadi maksudnya panas tetapi dia tetap dingin. Begitu sebenarnya. Sebenarnya
1: walaupun
0: begitu.
1: Walaupun panas tetap dingin Kak Dewi.
0: Ya, walaupun mungkin kita sekarang boleh dibilang dunia enggak baik-baik aja, tapi hati kita tetap harus dingin.
1: Tetap harus dingin.
0: Tapi kita
1: boleh ikut-ikutan yang enggak baik.
0: Kita ganti dunia baik-baik aja lah.
1: Kita ganti dunia baik-baik aja lah.
0: Yang baik-baik aja ya. Kai deh. Lagunya pilih yang mana nih?
1: Lagunya.
0: Barusan udah diomongin. Lagunya ada Meski Kau Bahagia, Hijau Daun, Tangga Kesempatan Kedua, Melly Goeslaw, Jika, Ada Rela, Rapika Duri. Rela aja.
1: Rela aja.
0: Rela ya. Oke deh. Buat siapa lagunya?
1: Terus selalu sehat banget, ceria terus selalu ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Banyak selalu sehat buat Kak
0: Dewi. Amin. Yang mendoakan juga ya.
1: Amin dong.
0: Kita
1: aja Kak Dewi ya.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih Kak Dewi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustadz Alimin dari Soundless ya. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Kak Dewi.
0: Dari Ibu Bilin kayaknya ya?
2: Bukan, salah orangnya.
0: Oh, salah ya. Siapa ya? Siapa dong?
2: Dari Silat Ulu.
0: Siapa?
2: Dari Ayuk di Semarang.
0: Oh iya, sengaja sih saya biar salah-salah. Gimana kabarnya Bu Ayuk?
2: Baik kabarnya Kak Dewi. Kalau kabar Kak Dewi gimana?
0: Baik
2: Kak?
0: Juga alhamdulillah. Musim apa di Semeluang Bu Ayuk?
2: Apanya?
0: Musim apa? Musim durian.
2: Musim durian, musim
0: rambutan. Buah langsat. Langsat ya?
2: Musim buah rambutan, buah durian. Oh,
0: Masya Allah,
2: semua.
0: Banyak semua ya? Alhamdulillah.
2: Iyalah.
0: Mau lagu yang mana nih Bu Ayu?
2: Lagu apa tadi?
0: Ada Hijau Daun. Ada Hijau Daun.
2: Ah, itu jalan.
0: Siap. Oke deh.
2: Iya, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Bu Billy. Bu Billy, Bu Ayu di Semeluang.

kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Ya, pendengar, lanjut lagi. Meski kau bahagia, meski kita bahagia gitu aja ya. Meski semua orang bahagia harusnya gitu ya. Oke deh, lanjut lagi yuk. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Bu Bilin di Lempah.
0: Oh, sekarang Bu Bilin bener ya, di Lempah. Cuaca gimana, Bu?
1: Cuaca di Lempah cerah ya, Pak.
0: Cerah ya. Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa-apa lagu yang belum dilakukan.
0: Ada Tommy Jepisa, Nasib Cintaku, Jika, Melly Goeslaw, Kesempatan Kedua, Tangga, ada Mario Giklau juga. Ada Tagor juga, mau yang...
1: Tagor apa?
0: Apa namanya? Tagor?
1: Iya.
0: Tagor ada lagu Jangan Salah Menilai. Oke.
1: Lagunya dikirim buat Bang Adi
0: Tanjung Baum.
1: Semoga dia
0: mendengarkan
1: sahabat.
0: Amin.
1: Buat salamnya buat Mbak Mbak Mbak Mbak
0: Mbak Mbak Mbak
1: Mbak
0: Mbak Mbak Mbak
1: Mbak
0: Mbak Mbak
1: Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak
0: Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Oke, terima kasih Bu Bilin di Lempah. Selanjutnya selepas Bu Bilin di Lempah, ada siapa lagi yang mau bergabung malam ini toh? Kok jadi begitu? Kenapa? Saya cakap macam tuh. Oke dah. Halo.
2: Ma?
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat
0: malam. Amin di klub. Cuaca gimana, Pak?
2: Cuacanya biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya, oke lah. Daskan lagunya apa?
2: Lagu apa sih itu yang kan?
0: Nasib Cintaku, Tommy Jepisa, Jika, Melly Goeslaw. Ada apa ini? Terbanglah Cinta Nano, ada Tangga Kesempatan Kedua.
2: Mau minta sendiri.
0: Apa itu?
2: Nikah Lila Menanti Kejujuran.
0: Emang judulnya itu?
2: Itulah judulnya.
0: Menanti kejujuran, oke. Siap.
2: Ada enggak?
0: Ada. Ada lagi.
2: Masih baik-baik kamu, Dewi?
0: Masih atuh. Gimana kalau enggak baik-baik?
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah udah baikan.
2: Oh.
0: Sakit sedikit-sedikit enggak apa-apa lah.
2: Sama baiknya dengan bintang di langit. Bersinar.
0: Tapi kadang bintang di langit itu redup juga dan terhalang oleh awan hitam yang bergelut.
2: Redup lah kalau mendung.
0: Iya betul.
2: Tapi kalau mau dia kan dapat redup.
0: Amin.
2: Itu aja Mbak Dewi. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Gak pernah redup siapa bilang. Gak apa-apa lah ya. Oke deh, lanjut lagi kita dengerin ya. Abis itu nanti ditunggu lagi teleponnya ya. Oke.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Lanjut lagi pendengar di malam hari ini ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi memorilat. Mungkin ada yang mau cerita misalnya, saya ini punya kenangan dengan lagu ini, boleh juga lah ya. Santai-santai aja kalau misalnya mau cerita tentang ya kenangan itu, walaupun misalnya kita gak izinkan menetap, dia akan ada sih. Tapi walaupun menetap ya jangan sampai bisa apa ya, menimbulkan luka-luka yang sudah pergi kembali lagi, jangan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, dari siapa ini?
1: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Wan Usu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Mbak siapa ini? Mbak Dewi.
1: Mbak Dewi, iya.
0: Kok lupa terus?
1: Iya, lupa saya tuh kan. Kadang-kadang susah, apa Mbak Elin, siapa kata juga.
0: Ada juga, iya. Oke, Wan Usu, cuaca bagus ya di sana, Mas ya?
1: Cuaca bagus ini, Mbak. Siang malam ini panas.
0: Wan Usu, Sambasnya mana sih?
1: Sambas Sejangkung tuh.
0: Oh, Sejangkung deh.
1: Dekat itu, Mbak.
0: Iya. Saya dulu di ini, di Jalan Pembangunan, di dulu tuh namanya IAIS, sekarang di namanya Unisas, di Unisas, Unisas Sambas.
1: Oh, Unisas Sambas.
0: 2 tahun kemarin, tahun 2020 sampai 2022.
1: Oh, udah lama juga ya?
0: Udah lama dah, kuliah di sana kemarin.
1: Oh, kuliah. Sekarang dia di mana tinggalnya?
0: Di hati saya.
1: Kan tempat tempat tinggal kampungnya gitu.
0: Di sini sekarang, di Sintang. Kemarin kan.
1: Oh, di Sintang.
0: Iya, kuliah aja di sana kemarin.
1: Oh iya, asli orang Sintang.
0: Iya. Oke deh, Wan Usu mau pilih lagu yang mana nih, Wan Usu?
1: Gimana, apa lagunya, judulnya tuh?
0: Ada Sepanjang Hidupku dari Mario G. Clau, ada Jika Melly Goeslaw, ada Kesempatan Kedua Tangga.
1: Apa lagi?
0: Ada Bukit Berbunga Uci Bing Slamet.
1: Oh, itu ya. Kalau dari cewek ada enggak?
0: Ada Melly Goeslaw, Jika Teringat Tentang Dia Kau, gitu lah.
1: Dari Uci Bing Slamet aja lah.
0: Oh, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga ya. Oke. Okay.
1: Iya, ya, oke. Okay. Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas. Dan selalu.
0: Amin.
1: Sampai salamnya buat Bang Sarinata, buat Bang Jumira, Pak Jumira. Buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man. Buat Alimin di Sambas, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jauh-jauh ya dari Sambas. Ada lagi kah? Silahkan yang mau bergabung ya di line telepon 0565-27447. Ada juga biasanya yang insomnia, yang gak bisa tidur gitu ya, atau susah tidur, udah bolak, udah baring, udah baca doa juga gitu, udah bolak-balik sini-sini. Tahu gak caranya? Kalau yang muslim baca Quran aja pasti ya, ngantuk deh. Emang iya, coba aja. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam juga, Kak Dewi.
0: Iya, Pak Andre ya. Siapa sih ini?
2: Dokter.
0: Dari siapa nih?
2: Tebak-tebak siapa nih?
0: Gak tahu.
2: Orang tahu nih.
0: Oh, Pak Andre benar, saya nebaknya udah tadi.
2: Masa lupa juga.
0: Oke, okay, gak apa-apa lah, sesekali kita harus melupakan yang harus kita lupakan. Gimana durian, udah dapat banyak?
2: Nggak nunggu durian lagi, ini dah gawai ini.
0: Oh, lagi gawai ya, oke deh. Sukses selalu gawainya.
2: Duriannya dah mau lewat nih.
0: Nggak apa-apa lah.
2: Sekarang masih ada buah rambutan, buah manggis, buah langsat.
0: Buah rambutan, buah manggis, durian sudah lewat. Daripada kita diam diri dan menangis, lebih baik kita bersemangat.
2: Aduh.
0: Mau
2: langitnya mendung tertutup awan, tak ada bintang yang berkelang-kelip di langit.
0: Terus? Ya udah gitu aja.
2: Berkabut-kabut biru. Kalau memandang bintang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Kalau memandang ombak di laut yang sedang menggebor-gebor, jangan lupa pasir di pantai. Gugur daun karena angin, gugur iman karena cinta.
0: Masuk.
2: Kok ada ruang rindunya?
0: Ada tadi ruang rindu.
2: Oh, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Biarkan sajak menggema di sepanjang malam dan dia berdiri mengitari rembang-rembang malam. Tapi sebenarnya enggak pernah tahu kemana dia akan berlabuh, namun bisikan angin selalu berkata, I love you. Katanya gitu.
2: Boleh-boleh juga
0: kadang. Oh, jangan salah, saya ini termasuk sastrawan 100 di Indonesia nih.
2: Pergi ke ulu, membeli gunting, membawa gunting, pergi ke kebun, memetik terung. Kalau Rui Kadewi itu memang Raja Pantun, tolong ajar saya dong.
0: Buah mangga yang berjejer, ada buah mangga berjejer tapi berjejernya di pinggir kali. Semua orang bisa belajar dengan siapa aja, tapi saya tidak bisa.
2: Enak benar, isap segret. Kau mengisap kali radio. Kalau kandang ngajar jangan cerewet. Anak muridnya masih kuno.
0: Janganlah bawa ceret, bagus bawa kayu. Enggak sih cerewet, yang penting kita belajar hayu gitu.
2: Ayo-ayolah.
0: Mau pilih lagu mana jadinya nih?
2: Lagunya Hijau Daun udah diputar kah?
0: Udah.
2: Dedi Dorisnya ada enggak?
0: Ada. Ntar
2: apa
0: ya?
2: Apa judulnya Dedi Doris?
0: Ntar tulisannya gimana sih Dedi Doris? Oh ini nih, Dedi Doris ada nih, Nyalakan Api.
2: Nggak, aku mau request sendiri boleh?
0: Apa yang mana?
2: Matahari Kuja. Walaupun ini malam, tapi saya teringat Matahari Kuja.
0: Tenang, besok balik lagi dia.
2: Iya, besoknya kan mataharinya timbul.
0: Iya, baiklah, oke, siap, gaskan.
2: Boleh kah?
0: Boleh dong.
2: Oke. Nah, salamnya buat siapa tadi yang dari Sambas tuh? Buat Usu kah?
0: Nggak tahu. Nah,
2: salam kenal juga. Yang
0: apa?
2: Ya, yang jauh tuh ya. Pak siapa? Pak Jumira.
0: Pak Jumira di NTB.
2: Salam kenal sama Pak Jumira. Semoga keluarga sehat selalu di sana ya.
0: Amin. Iya.
2: Salam kenal juga buat Bu Bilin di Lempa. Semoga sehat selalu juga.
0: Oke.
2: Lagunya?
0: Lagunya tuh?

0: ngopi terus nih.
1: Iya kak.
0: Ya, ada temannya juga.
1: Gak ngopi. Apa-apa. Di mau ngopi sebenarnya mau ngopi nggak ngopi yang penting tetap bersama cie.
0: Saya kopi Cino saya nih.
1: Oke deh siap.
0: Siap, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Selamat gawai buat semuanya yang pada gawai. Apa namanya? Mudah-mudahan gawainya lancar, sukses, memberikan kebahagiaan. Kalau kata Wadimu tuh ya, happy gitu ya. Happy gawainya, silaturahimnya terjaga, terus apa gitu ya? Adat istiadatnya juga diperkenalkan gitu ya, di apalagi ya kata Wadimu tuh ya, pokoknya semuanya sukses-sukses aja lah ya. Kita dengarkan Bukit Berbunga, ini lagu lawas sekali ini, saya belum lahir, ini lagu ini 1982 nih pendengar ya. Apa namanya, Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet ini ya. Coba kita apa namanya, Bukit Berbunga ini apa namanya, dari Uci Bing Slamet tahun 1982, jadi saya belum lahir ya. Nah, sedikit-dikit liriknya nih pendengar ya. Jadi misalnya, di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru. Kayak kalau lagu-lagu dulu tuh kayak putih-putih banget gak sih. Nah, langit merah berwarna sendu katanya ya. Yaudah deh, gaskan kita dengerin aja.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Mengapa harus mengalah? Ya gak apa-apa, kadang-kadang untuk menang kita harus mengalah. Tapi kalau misalnya gak harus juga semuanya ngalah. Iya benar juga, tergantung juga ya. Mengalah untuk menang, ada juga yang bilang gitu. Tapi ada saatnya mungkin Anda harus menang gitu ya. Jadi kalau kalah terus gimana dong? Mau menunjukkan who are you, siapanya Anda gitu ya. Oke dah, kita terima lagi teleponnya. Halo.
1: Halo. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Mantap, suaranya malam-malam.
1: Iya mas, dong.
0: Ruang rindu ibu.
1: Harus semangat dong.
0: Iya dong ibu.
1: Biar Kak Dewi tidak ngantuk.
0: Oke.
1: Biar Kak Dewi ketawa, jadi tidak jadi ngantuk.
0: Benar ya? Ibu, dari tadi saya udah dibuat ketawa aja sama orang-orang ini.
1: Syukurlah, berarti.
0: Apa namanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bu Yanti sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga, walaupun capek.
0: Iya, semua juga capek. Saya tadi banyak hari ini agendanya banyak banget full. Alhamdulillah.
1: Itulah, ada ngukur tanah ini Kak Dewi.
0: Oh, saya nggak ngukur tanah, saya ngukur kain kapan aja deh.
1: Ngukur tanah keliling tadi.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
1: Nah, itu dia.
0: Bu Yanti, di mana nih? Di mana ibu?
1: Oh, siap. Lagi di Lebay.
0: Lebay?
1: Iya.
0: Lebay itu apa?
1: Lebay lah pokoknya.
0: Oh gitu ya.
1: Posisinya pokoknya lagi di Lebay.
0: Alay pasti itu. Sampai saya beneran tulis Lebay loh, ya ampun Bu Yanti ini.
1: Ancore.
0: Hey, ancore. Lagunya apa nih?
1: Lagunya boleh request.
0: Boleh, apa? boleh. Ada yang boleh. Lain juga di sini, ada Ani Carrera, ada Melly Goeslaw, ada
1: Aku tak rela.
0: Ani Carrera. Cintaku tak terbatas.
1: Aku tak rela, ada enggak? Itu Kak Dewi.
0: Apa judulnya? Aku tak rela, dari siapa yang nyanyi?
1: Ku tak rela menderita.
0: Hah, enggak ada judulnya.
1: Dari kalau
0: Ani Carrera judulnya ini, Fanny Cintaku Fabiola. Tak Terbatas Waktu. Fanny ya?
1: Fanny Fabiola.
0: Bentar cari dulu. Enggak ada Fanny-nya, bener, kosong.
1: Versi lain pun enggak apalah.
0: Apa itu?
1: Pokoknya aku tak rela.
0: Enggak ada.
1: Kacau.
0: Kacau, enggak ada.
1: Kacau balau.
0: Soalnya saya rela aja sih.
1: Rela aja.
0: Enggak ada kan?
1: Oh, bayar kacau balau.
0: Adanya rela dari ini apa sih namanya, dari Andi Meriam Batalata. Mau? Judulnya rela.
1: Ah, bolehlah kita dengar aja lah. Pokok yang penting enak-enak lah.
0: Oh, siap, Bos.
1: Okay. Itu aja Kak Dewi.
0: Makasih.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang mau ceramah Kak? Enggak. Ngapain malam-malam ceramah? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dong saya ya, banyak yang telepon. Mantap.
2: Biar jeng ngantuk.
0: Sampai dibilangin gini, Kak Dewi, ya yang sering nelfon ke Kak Dewi, Bu Ros ya? Iya, saya bilang Bu Ros tuh fans saya.
2: Siapa bilang?
0: Ada teman saya, Bu Ros tuh sering telepon Kak Dewi aja. Sebenarnya Bu Ros tuh bukan telepon saya aja, saya bilang telepon semuanya.
2: Iya.
0: Oke, gimana sehat Bu Ros?
2: Alhamdulillah sehat, dah baring dah.
0: Iya dong ya. Okay.
2: Lagu apa? Lebay itu minta lagu apa? Lebay.
0: Entah, rela-rela apa gitu ya.
2: Aku tak rela, judulnya itu dari Fanny Fabiola tuh Kak Dewi.
0: Oh, enggak ada Fanny-Fanny-nya tuh.
2: Oh, iya Kak. Kalau Bu Ros minta lagu Kerinduan ada dari Dian Pesesa.
0: Kerinduan Dian Pesesa.
2: Iya.
0: Ada sih biasanya kan? Ada? Ada. Yang Persi Kelancong ya?
2: Iya benar.
0: Boleh.
2: Itu cucu tuh bang mau tidur sini. Mau ngikut kakek Mimi tidur tuh.
0: Oh gitu.
2: Nah, tunda gitu ya.
0: Adek mau nginep sini dek.
2: Adek, tante panggil adek. Tante nyuruh adek sana, main sana. Ada tante enggak, itu ngantuk katanya. Mau enggak? Itulah, kita mau tidur sini. Habis itu buka pintu lagi, pulang lagi tempat mama.
0: Oh gitu.
2: Itulah Kak Dewi. Itulah bocil itu penghibur kita.
0: Nggak
2: ya Kak apa-apa. Dewi.
0: Apa-apa, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masih lihat cucu ya Kak Dewi.
0: Iya dong, masih bisa menikmati.
2: Biar umur dah Ya,
0: biar umur udah muda gitu kan.
2: Enggak apa-apa lah Kak Dewi ya.
0: Ya enggak apa-apa dong.
2: Nanti merasa juga umur muda juga, Bang.
0: Saya masih muda, tenang aja.
2: Gantian kita ya sekarang.
0: Iya,
2: Saya kan baru 36.
0: Iya, enggak apa-apa. Saya juga baru 26 kemarin.
2: Iya. Kapan ulang tahunnya?
0: Entar ada lah pokoknya.
2: Nanti kami bawa balon.
0: Kirain mau bawa tumpeng gitu. Kok bawa balon?
2: Kita potongan bikin bikin dari durian. Ini musim durian nih.
0: Iya benar-benar. Oke deh. Iya.
2: Ayah itu Kak Dewi ya.
0: Makasih ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah berhenti baik karena sesuatu atau karena hal yang mungkin membuat Anda kecewa ya. Kalau udah baik ya udah lanjutin kebaikannya ya. Halo, selamat malam. Dari siapa ini?
1: Dari Pak Adi ya.
0: Di mana Pak Adi?
1: Ya.
0: Di mana, di Kelam kah Pak Adi?
1: Ya di Kelam, belum pindah ya.
0: Siapa tahu kan kemana gitu, ke Bogor kah, ke belum. Depok kah, ke Jakarta?
1: Belum.
0: Oh belum ya, oke deh. Emang ada rencana mau pindah gitu? Gak tahu juga ya.
1: Kalau pindah alam ya
0: pasti. Ya semua itu kayaknya Pak mau deh semuanya gitu ya. Semuanya udah tinggal nunggu waktu aja sih. Itu kapan, semenit kemudian, sejam kemudian, enggak ada yang tahu sih Pak. Oke, Pak. Enggak apa-apa. Jadi kita ngingetin lagi gitu karena ya setiap kehidupan itu akan berakhir gitu ya. Hari ini pun saya banyak, bukan banyak, saya ada beberapa dapat kabar yang meninggal. Ya, begitulah ya. Bapak mau pilih lagu yang mana?
1: Boleh lagu Keroncong enggak, Kak?
0: Apa itu kalau ada diputar?
1: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Ya, ada Bengawan Solo? Tante Yahya pesingnya.
1: Tadi dulu ada enggak?
0: Ada Bengawan Solo tapi yang nyanyi Tante Yahya, enggak apa-apa. Oke, okay, siap. Sama-sama Pak Adi, selamat malam juga. Iya, nggak apa-apa, kita nggak reminder. Sesekali emang kita harus makan. Kalau Rasulullah itu menyuruh kita ya untuk sering-sering mengingat kematian gitu ya. Tapi kalau lagi kerja jangan dong. Kan ada tuh ya. Apa ya, kalau misalnya kita lagi kerja itu anggaplah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau lagi ibadah anggaplah akan mati esok hari gitu. Maksudnya tuh biar sungguh-sungguh aja, biar fokus gitu ya. Lanjut lagi pendengar, silakan yang mau lagi di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ada lagi kah yang mau bergabung ya, silakan. Di line telepon 0565244477 atau melalui WhatsApp. Ada gak ya WhatsApp? Coba kita cek-cek dulu deh. Malam ini dingin kali, ya benar. Selamat malam Kak, ada Riki di Bandung. Mau salam buat semua pendengar aja. Lagunya Mario aja buat semua. Terima kasih, karena terima kasih juga Mario. Oh ini ada.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi.
1: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
0: Taulah. Kenapa, San?
1: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
0: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
1: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan, memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
0: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
1: Oke.

0: Ya di akhir-akhir nih, gak kerasa 6 menit lagi ya. Oke deh, masih ada telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dari siapa nih?
1: Dari Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah.
0: Nangasilat, gimana cuacanya malam ini?
1: Cerah.
0: Cerah banget ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Agus, mau lagu apa Pak Agus?
1: Boleh request nih.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Minta lagu dari Tommy Cipisa.
0: Apa Tommy Cipisanya?
1: Di batas air.
0: Di mana sih? Di batas. Di saya belum ketemu ya. Tar saya coba cari pakai penyanyinya. Tommy Cipisa. Ada di batas kota. Oke. Makasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagus di Nangasilat. Selanjutnya pendengar, ada lagi yang mau bergabung? Tapi kayaknya waktunya juga udah gak memungkinkan lagi. Makasih buat semuanya yang udah gabung di malam hari ini. Katanya berkenan gak ngantuk. Iya. Pokoknya terima kasih semuanya aja deh. Alhamdulillah gak ngantuk sih gitu ya. Walaupun ada dikit-dikit ya, wajar aja lah ya. Nah, kita dengarkan yang berikut ini sebagai lagu terakhir di acara Ruang Rindu malam ini. Makasih semuanya. Selamat istirahat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena

Besok belum dengar untuk Anda yang masih belum pada tidur ya, yang masih mengerjain sesuatu mungkin ya, atau lagi berdinas ya. Ya udah, kita dinas sama-sama aja ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Iya, pendengar, jadi sini kebersamaan saya Desi Suryati di Sintang malam ini ya. Dan nanti kan pendengar nanti pukul 2 pagi ya ada pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Spanyol versus Belgia ya. Mana jagoan Anda? Kalau jagoan saya, jagoan yang menang aja deh ya. Oke deh pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terdengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini. Berakhir sudah kebersamaan saya disirati bersama Anda di hari Jumat 10 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali melalui frekuensi yang sama di 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: kita banyak bicara adaptasi Indonesia. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional dan data internasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan adaptasi mitigasi dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kata Bu Profesor mengatakan yang ini ya, tentunya ini saya kira sama kita, kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
1: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
0: Ya, tentu. Di panel seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah, nantinya juga akan berimplikasi pada performa kita di COP. Nah, kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu keterangan biasa. Nah, sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Begitu bagian.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Armi, saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Fana yang ya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erma, dan Mbak Aydin. Bagi ya, semuanya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan, bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi nationally determined contribution yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional, tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLT efektif yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal, atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang sering bisa dari publik bahwa di dalam Paris Agreement ada mekanisme yang namanya tadi sudah disebutkan Advanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional juga justru jadi rapuh. Ini tuh bisa dipertanyakan budaya misalnya negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam juga di alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling membara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dibangun juga dalam undang-undang PTLH ataupun konstitusi.

0: kalau dia itu tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut kehidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke kehidupannya atau ke lingkungannya.
1: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
0: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum itu ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, Aisyah memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antara lembaga kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan, ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita, dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
2: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan. Sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR, kalau dulu BUR ya, biennial report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan, aksi, mitigasi, maupun laporan aksi adaptasi, itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. gitu ya. Jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SainSmart kami sudah berinteroperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC, ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor kita. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut, gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional, gitu. Dan itulah fungsi dari SRNPPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 11 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Dan mendengar di antaranya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam, kemudian juga ada Warta Pagi. Selain itu juga ada kabar dari Kalbar, ada juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, Kabar Pagi, dan juga Suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang Pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, di mana tema kita di pagi hari ini yaitu menemukan pelabuhan hati, ketenangan jiwa, dan kehidupan bermakna bersama dengan narasumber kita Asmana SPDI. Dan sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan satu lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Salam terindah dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat, kedamaian, dan keberkahannya senantiasa mengiringi setiap langkah kita, mencapai relung jiwa kita, dan membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan. Di era modern yang serba cepat ini, di tengah hiruk pikuk kehidupan yang kerap menggugah rasa cemas, ada satu dambaan hakiki yang menjadi tujuan setiap insan. Ketenangan jiwa, sebuah pelabuhan hati yang kokoh, tempat kita menemukan kedamaian sejati di hadapan Sang Pencipta. Sebuah penahan yang mengikat kita pada kebahagiaan abadi. Ketenangan ini bukanlah kemewahan semata, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap insan yang ingin menjalani hidup dengan penuh makna, tujuan, dan keberkahan. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema menemukan pelabuhan hati, ketenangan jiwa, dan kehidupan bermakna. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah membekali kita dengan kumpulan pedoman, sebuah peta jalan yang jelas menuju pelabuhan hati tersebut. Bagaimana kita dapat menambatkan jangkar keyakinan di tengah badai kehidupan yang bergemuruh? Bagaimana kita mengukir makna yang mendalam dalam setiap tapak langkah kita di dunia yang fana ini? Mari kita buka kembali lembaran kitab suci yang penuh hikmah, Al-Quranul Karim, dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Sebuah ayat emas yang menjadi kunci pembuka pintu ketenangan jiwa, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sebuah janji mutlak dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketenangan jiwa bukanlah hasil dari usaha manusia semata, bukanlah produk sampingan dari kekayaan materi atau pencapaian duniawi. Ketenangan sejati tertanam dari kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hubungan spiritual yang tak terputus, sebuah kedekatan yang tak terbandingkan. Dan untuk memperkuat pemahaman ini, mari kita mendengarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita sepanjang masa, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebuah perumpamaan yang begitu tajam mengenai dalam menggambarkan urgensi zikrullah, yang artinya perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tepatnya analogi ini. Jiwa yang jauh dari dikrullah laksanakan jasad yang tak bernyawa, hampa tanpa dorongan kehidupan spiritual, tanpa arah yang jelas, mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan, dan rentan terhadap berbagai penyakit hati. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menyelami samudra petunjuk Islam yang tak terbatas, menemukan cara meraih ketenangan jiwa yang hakiki, dan mengukir kehidupan yang tak hanya tenang tetapi juga penuh makna, kebahagiaan abadi, dan keberkahan yang berlimpah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
memahami hakikat ketenangan jiwa dalam perspektif Islam. Apa sebenarnya yang kita cari ketika kita rindu ketenangan jiwa? Seringkali kita terjebak dalam persepsi duniawi yang dangkal. Kita mengasosiasikannya dengan hilangnya masalah, kesuksesan finansial yang berlimpah ruah, atau kehidupan yang bebas dari tantangan dan kesulitan. Namun, Islam menawarkan sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam, lebih abadi, dan lebih memerdekakan. Ketenangan jiwa dalam konsepsi Islam bukanlah sekedar ketiadaan masalah. Ketenangan ini adalah sebuah kondisi hati yang senantiasa damai, lapang, dan ridho terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terasa manis maupun pahit di lidah kehidupan. Ini adalah keadaan di mana hati tidak mudah larut dalam kecemasan yang berlarut-larut, tidak terombang-ambing oleh gelombang kesedihan yang berlebihan, dan tidak pula terbuai dalam kesombongan saat kenikmatan datang melimpah. Ketenangan ini adalah kekuatan batin yang kokoh, sebuah anugerah ilahi yang memungkinkan kita menjalani hidup dengan optimisme, keteguhan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang paripurna telah menggariskan prinsip-prinsip fundamental ini. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, sebuah pengingat yang menenteramkan dikala hati mulai resah, sebuah janji yang menguatkan di saat cobaan menerpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sebuah penegasan yang begitu kuat, diulang dua kali untuk meyakinkan hati kita. Ini bukan sekedar janji kosong, melainkan sebuah kepastian ilahi yang takkan pernah mengingkari. Di balik setiap kerumitan yang menghadang, terbentang jalan keluar yang mulia. Di balik setiap ujian yang menerpa, tersembunyi kemudahan yang tak terduga. Ketenangan jiwa justru teruji, terasah, dan semakin matang ketika kita mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa dan memelihara keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Bagaimana kita dapat mewujudkan ketenangan jiwa yang hakiki ini dalam realitas kehidupan kita sehari-hari? Kuncinya terletak pada penguatan beberapa pilar utama yang saling menguatkan, membangun benteng kokoh dalam diri kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, zikrullah, jantung kehidupan spiritual dan sumber ketenangan hakiki yang tak tergoyahkan. Kita telah menyusun ayat dan hadis tentang betapa agungnya zikrullah. Namun mari kita perdalam maknanya. Zikrullah bukanlah sekedar aktivitas lisan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir semata. Zikrullah adalah kesadaran yang terus-menerus akan diagungkan, kebesaran dan kehadiran Allah dalam setiap helaan nafas, setiap detak jantung, dan setiap detik kehidupan kita. Ini adalah sebuah dialog batin yang tak pernah putus antara hamba dan Rabb-nya. Zikir lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti membaca Al-Quran, berdoa dengan penuh harap, membaca solawat sebagai bentuk kecintaan,
serta zikir pagi dan petang yang berfungsi membersihkan lisan, menenangkan hati, dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir hati adalah inti dari zikrullah. Merenungkan kebesaran Allah dalam penciptaan alam semesta, menikmati keindahan ciptaannya yang tak terhingga, merasakan kenikmatannya yang berlimpah ruah yang sering kita lupakan, dan selalu menyadari bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Zikir perbuatan adalah manifestasi tertinggi dari zikrullah, mewujudkan keimanan dalam tindakan nyata, yaitu dengan menjalankan setiap perintahnya dengan penuh kepatuhan dan menjauhi setiap larangannya dengan segenap kekuatan. Ketaatan dan kepatuhannya adalah bentuk zikir yang paling agung bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat mulia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku berada pada prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, dalam kesendiriannya, aku mengingatnya dalam diriku, dalam kesendirianku yang lebih mulia. Jika ia mengingatku dalam suatu perkumpulan di hadapan orang banyak, aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka, yaitu di hadapan para malaikatnya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekati sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sejauh dua hasta. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya posisi seorang hamba yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Allah yang Maha Agung, Maha Sempurna, siap menyambut, mendekat, bahkan berlari untuk hambanya yang dengan tulus mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sumber ketenangan, kedekatan ilahi, dan kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harta benda apapun. Memperdalam pemahaman tentang takdir, qada dan qadar, kunci penerimaan dan ketenangan batin. Salah satu sumber kegelisahan hati yang paling mendasar adalah ketidakmampuan kita untuk menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam semesta ini, sekecil apapun, terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menumbuhkan rasa penerimaan yang mendalam dan ketenangan batin yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Memahami bahwa setiap musibah, setiap ujian, setiap peristiwa telah dicatat dalam kitab takdir sebelum kita dilahirkan, memberikan rasa aman yang luar biasa. Ini bukanlah ajakan untuk pasrah tanpa ikhtiar sama sekali. Sebaliknya, ini adalah dorongan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Namun setelah itu kita serahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dengan keyakinan ini, kita tidak akan lebih lapang menerima
apapun yang terjadi. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, strategi Islam menghadapi ujian dan cobaan. Kehidupan di dunia ini seringkali diibaratkan sebagai lautan yang luas. Kadang-kadang ia tenang, membiru, namun tak jarang ia melonjak dahsyat. Bahkan badai menerpa tanpa peringatan. Ujian dan cobaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kenyataan kehidupan dunia ini. Sebuah keniscayaan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Bagaimana Islam membekali kita dengan perahu yang kokoh, layar yang kuat, dan kompas yang tepat untuk mengarungi badai ini dengan hati yang tetap tenang, bahkan semakin bertakwa. Yang pertama, tawakal, sandaran sejati yang tak tergoyahkan, buah dari keimanan yang mendalam. Tawakal adalah puncak dari keimanan, sebuah persembahan diri yang total dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengerahkan seluruh kemampuan, ikhtiar, dan usaha kita semaksimal mungkin, tawakal bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu, melainkan sebuah sikap aktif dalam berikhtiar, namun tenang dan lapang dalam menerima hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah perpaduan antara usaha maksimal dan penyerahan total. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melakukan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagian bagi tiap-tiap sesuatu. Lihatlah betapa luasnya karunia dan jaminan Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Jalan keluar dari setiap kesulitan yang terasa buntu, rezeki yang datang dari arah yang tak terduga, dan kecukupan dari Zat yang Maha Kaya yang tak pernah habis. Tawakal adalah kunci pembuka kelegaan hati dan penyejuk jiwa. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah. Yang kedua, sabar, benteng jiwa yang kokoh dan kunci kebahagiaan abadi. Sabar adalah sebuah kekuatan spiritual yang luar biasa. Sebuah kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah yang merusak, tetap teguh dalam menghadapi penderitaan, dan tidak pernah putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukanlah kepasifan, namun sebuah keteguhan batin yang memampukan kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan meskipun dalam kondisi sulit. Sabar memiliki tingkatan, mulai dari menahan diri dari melakukan maksiat, menahan diri dari mengeluh saat musik datang, hingga menahan diri dari amarah yang membabi buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kebijaksanaan abadi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah prinsip kebahagiaan yang universal dan berlaku sepanjang masa, yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah kebaikannya, dan ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, nikmat, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikannya. Jika ia mendapatkan kesulitan, musibah, ia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikannya. Sebuah perspektif yang luar biasa
mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, segala sesuatu yang terjadi, baik itu nikmat yang melimpah maupun musik yang berat dalam kebaikan bagi orang yang beriman. Jaminan ini mampu menyikapinya dengan syukur saat tenang dan sabar saat susah payah. Ini adalah kunci kebahagiaan sejati baik dunia maupun di akhirat. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kelegaan hati dan ketenangan jiwa yang tak terbatas. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan teguh bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dan tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti mengandung hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Meskipun saat ini belum terlihat oleh mata fisik kita, bahkan mungkin belum dapat dipahami oleh akal kita yang terbatas, husnudzon adalah menepis segala prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat agung diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah berfirman, aku berada pada prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah hambaku terhadapku sesuka hatinya. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa maha lembutnya Allah. Ia mempersilahkan kita, hambanya yang lemah, untuk berprasangka baik kepadanya. Ini adalah sumber kekuatan mental, ketenangan batin, dan optimisme yang tak terbatas. Ketika kita yakin bahwa Allah sedang merencanakan yang terbaik untuk kita, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, hati kita akan lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah kita akan lebih mantap. Yang keempat, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Pengingat abadi untuk ketenangan hakiki. Kesadaran akan datangnya kematian yang pasti dan kehidupan setelahnya yang abadi adalah pengingat yang sangat ampuh untuk mendalikan diri kita dari kesibukan duniawi yang berlebihan, kegelisahan yang tidak berarti, dan ambisi duniawi yang mengalahkan nilai-nilai spiritual. Mengingat kematian adalah obat mujarab bagi penyakit cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ujian hidup di dunia adalah bagian dari proses kemurnian diri, sebuah sarana untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita, serta mempersiapkan diri untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan selalu mengingat akhirat, kita akan lebih bijak dalam menyikapi setiap ujian dunia, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dunia hanyalah persinggahan sementara, akhirat adalah tujuan abadi. Membangun kehidupan yang bermakna, pilar ketenangan dan kebahagiaan sejati. Jiwa, ketenangan yang kita raih bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah modal berharga. Sebuah pondasi kokoh untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan yang tidak hanya nyaman dan damai secara pribadi, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan seluruh alam semesta. Kehidupan yang syarat dengan tujuan dan keberkahan. Ibadah yang berkualitas, jembatan menuju ridho ilahi dan ketenangan batin yang mendalam. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar rutinitas ritual yang dilakukan tanpa pemahaman mendalam.
Ia adalah sebuah sarana vital untuk membangun kedekatan spiritual yang tak terputus. Sebuah dialog batin yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang khusyuk, di mana hati dan pikiran terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang ikhlas, yang melatih mengendalikan diri dan empati. Zakat yang membantu sesama, yang membersihkan harta dan jiwa. Serta haji yang mabrur, yang menyatukan umat dalam satu kesatuan ukhuwah. Semuanya adalah pilar-pilar utama yang menopang ketenangan jiwa dan memberikan makna hakiki pada setiap gerak langkah kita. Ibadah yang berkualitas adalah ungkapan cinta dan kepuasan tertinggi kita kepada Sang Pencipta. Tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia dan jin adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah yang tegas namun penuh kasih sayang dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ketika ibadah kita tulus, mendalam dan berkualitas, bukan sekedar formalitas, hidup kita akan terasa lebih terarah, penuh tujuan yang mulia dan syarat makna yang tak ternilai. Ibadah yang benar akan memancarkan ketenangan dari dalam diri. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia, cerminan sejati keislaman dan sumber kasih sayang sesama. Akhlak adalah cerminan nyata dari keimanan seseorang. Ia adalah perilaku dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari. Senyum yang tulus yang mampu meruntuhkan dinding permusuhan. Tutur kata yang santun dan membangun. Kejujuran yang tak tergoyahkan meskipun dalam situasi sulit. Amanah yang selalu terjaga, sifat pemaaf yang lapang dada, dan kasih sayang yang meluas kepada seluruh makhluk Allah adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan dan dicontohkan oleh Islam. Mendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat manusia diutus ke dunia ini, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebuah misi kenabian yang begitu mulia, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Mari kita jadikan diri kita sebagai cerminan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhlak mulia, kita tidak hanya menenangkan hati sendiri, tetapi juga menebar kedamaian, cinta, dan kebaikan bagi seluruh lingkungan sekitar kita. Akhlak yang baik adalah dakwah yang paling efektif. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkontribusi untuk sesama. Kebahagiaan yang berlipat ganda dan kehidupan yang penuh makna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat dan kontribusi positif bagi orang lain. Kepedulian kita terhadap sesama, baik melalui tenaga, harta benda maupun ilmu pengetahuan, adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah janji agung yang sangat mengembirakan bagi orang dermawan dan penolong sesama. Yang artinya, barang siapa melapangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari terhenti. Dan barang siapa kemudahan urusan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusan di dunia dan akhirat. Setiap kebaikan yang kita sebarkan, setiap senyuman yang kita tebarkan, setiap bantuan yang kita berikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar dan lebih mulia.
baik di dunia maupun di akhirat. Inilah makna hidup yang sesungguhnya. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap akhir dari sebuah perjalanan ilmu ada sebuah harap yang bersemi di hati kita. Kita telah bersama-sama menelusuri ayat-ayat suci Al-Qur'an, memikirkan sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali mutiara hikmah yang tak ternilai tentang bagaimana meraih ketenangan jiwa yang hakiki dan membangun kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan serta keberkahan. Kita telah memahami kunci ketenangan jiwa yang sejati bukanlah terletak pada pencarian duniawi yang fana, melainkan pada kedekatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui zikrullah yang konsisten, kita telah belajar bagaimana kesabaran dalam menghadapi ujian, tawakal yang teguh dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benteng kokoh bagi hati kita. Kita juga telah memikirkan bersama bagaimana ibadah yang berkualitas, akhlak mulia yang meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kontribusi positif yang nyata bagi sesama menjadi pilar-pilar utama yang menopang kehidupan yang penuh makna dan keberkahan yang tak terhingga. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Sebuah pengingat yang begitu menenangkan, membebaskan beban dan memberikan semangat untuk terus melangkah. Yang artinya Allah tidak mendiamkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha mengetahui kemampuan kita, Maha mengenal kelemahan kita. Maka mari kita berjalan dengan ringan di atas bumi ini, bersyukur atas setiap kenikmatan yang telah Dia berikan, dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam setiap aspek kehidupan, sambil menyerahkan seluruh hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Semoga kajian kita pada hari ini tidak hanya menjadi sekedar bekal pengetahuan belaka, namun yang terpenting menjadi pemicu semangat untuk menerapkan ajaran Islam yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan setiap detik adalah zikrullah. Setiap ujian adalah kesempatan emas untuk mendekat kepadanya, dan setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bekal terbaik menuju ridha-Nya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lapangkanlah dada kami, tenangkanlah hati kami, dan terangi setiap langkah perjalanan hidup kami dengan cahaya iman dan takwamu yang abadi. Tingkatkanlah derajat kami di sisimu, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu engkau cintai dan ridhoi. Jadikanlah lisan kami selalu basah dengan zikir, hati kami selalu terpaut kepadamu, dan amal perbuatan kami selalu ikhlas karenamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, panjatkan semua doa-doa hamba. Kabulkanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saat ini jam menunjukkan pukul 5 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam di pagi hari ini. Edisinya hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
1: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2: Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali.

Inilah Warta Berita Daerah edisi 1, 11 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Anggota DPRD Sintang mengapresiasi pada pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

0: 3,37 ton. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Anggota DPRD Sintang Haji Senen Mariono MSI mengapresiasi pihak Badan Narkotika BNN Republik Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia telah berhasil menggagalkan penyeludupan jaringan internasional narkotika seberat 3,37 ton. Hal ini bentuk apresiasi yang terbaik pada pemerintah, apalagi saat momen Hari Anti Narkotika Internasional dengan melakukan upaya secara maksimal dalam penggagalan barang haram tersebut.
2: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita cintai, kami juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan sukses dan selamat kepada BNN Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia yang telah menggagalkan penyelundupan buncut bunga ganja kurang bisbut yang beratnya mencapai 3,37 ton. Ini merupakan wujud komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.
1: Haji Senen Mariono juga berpesan kepada masyarakat luas serta generasi muda agar terus melakukan upaya pencegahan serta perang terhadap bahaya narkotika. Komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini sangat perlu kita dukung. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, terus melakukan pembinaan kepada umat Islam untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membentengi keluarga, terutama peran orang tua pada anaknya. Haji Senen Mariono menambahkan, dalam pemberantasan bahaya narkotika diperlukan sinergi dari pemerintah, aparat, stakeholder terkait seperti kepolisian, TNI, BNN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat luas. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali melakukan penertiban terhadap sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kecamatan Putus Sibau Selatan dan Kecamatan Kalis. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pendataan tempat hiburan malam, memeriksa kelengkapan administrasi perizinan usaha, mengawasi kepatuhan terhadap jam operasional, serta memberikan himbauan dan pembinaan kepada para pengelola agar mematuhi peraturan daerah perda dan peraturan bupati yang berlaku. Hasil monitoring menunjukkan masih ditemukan beberapa tempat hiburan malam yang belum memenuhi ketentuan administrasi maupun jam operasional. Terhadap pelanggaran tersebut, petugas memberikan teguran lisan dan pembinaan agar pengelolaan segera menyesuaikan operasional usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelanggaran kembali ditemukan, sanksi akan ditingkatkan hingga penghentian operasional atau penutupan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Yedi Surahman, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum. Selama pelaksanaan kegiatan, petugas mengedepankan tindakan yang humanis namun tetap tegas dengan menyasar sejumlah kafe dan tempat karaoke di Kecamatan Kalis dan Kecamatan Putus Sibau Selatan. Yedi menegaskan kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, mengatakan kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Darajuanti. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambah

0: Kasus campak.
1: Dan sekarang dinas kesehatan itu sekarang masih dalam pendataan ulang. Pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Ya, nanti seperti tadi katanya di Jerora itu kita bersama dengan Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Walaupun dulunya sudah mendapat imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi untuk mencegah kasus lagi meningkat gitu ya.
0: Dr. Rosa juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Jajaran Staf Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu bertugas sebagai tim kesehatan pada kegiatan Gerakan Indonesia Asri, Aman Sehat Resik dan Indah di halaman Gedung Pelayanan Satu Atap Satap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Jumat kemarin. Tim kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan bersiaga selama kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan Perkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat. Gerakan Indonesia Asri diisi dengan berbagai kegiatan seperti gerakan Jumat Bersih, pembagian sembako, pasar murah, penanaman pohon, pembagian bibit tanaman produktif, serta donor darah. Keterlibatan Dinkes PP dan KB menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Meski kembali meraih predikat WTP, DPRD Sintang meminta pemerintah daerah Kabupaten Sintang segera membenahi kapasitas RSUD yang kerap kepenuhan pasien. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
4: Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sintang tahun 2025 mendapatkan catatan penting dari DPRD Sintang. Meski mengapresiasi capaian WTP ke-14 kali berturut-turut, DPRD meminta agar hasil tersebut dibuktikan dengan perbaikan nyata pada layanan publik, terutama fasilitas RSUD di Kabupaten Sintang. Berikut pernyataan Ketua DPRD Sintang.
5: Kalau WTP ini kan secara administrasi, nah, tentu harapan kami harus WTP ini harus diimbangi juga dengan pembangunannya gitu. Hasil WTP itu tadi bukan cuma administrasinya ya. Kita harus melihat dampak hasil dari WTP itu juga harus kelihatan.
6: Ya, dari pandangan kawan-kawan rekan-rekan praksi tadi khususnya untuk rumah sakit. Ya memang harus pemerintah fokus apalagi ini menyangkut layanan publik kesehatan dan apalagi sudah menjadi catatan dari masyarakat kan tentu ini jadi tampungan dari kami di DPRD. Makanya tadi di pandangan umum praksi sudah kita sampaikan, jadi harapan kita ke pemerintah supaya ditindaklanjuti tadi masukan yang khususnya rumah sakit.
4: Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyadari adanya overkapasitas pasien di rumah sakit daerah. Beragam upaya kini sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang, mulai dari pengajuan proposal gedung baru hingga penyelesaian gedung khusus cuci darah. Berikut penjelasan Wakil Bupati Sintang.
7: Untuk rumah sakit memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu. Memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur. Apabila nanti memang disetujui untuk penambahan gedung, maka juga otomatis akan penambahan tempat tidur. Kalau terkait dengan cuci darah, kemarin tahun 2025 kita ada bangun satu gedung dana untuk cuci darah. Kemudian tahun 2026 ini akan kita lakukan finishing sehingga gedung tersebut bisa digunakan untuk tempat cuci darah yang baru. Itu pasti akan bisa menambah beberapa belas tempat tidur untuk cuci darah.
4: Dengan adanya penambahan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan di Sintang dapat berjalan lebih maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kabar membanggakan datang dari Mansatu Sintang. Salah satu siswa terbaiknya, Nopalinda Nuraini, berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan dinyatakan lulus seleksi program beasiswa internasional di Kozu College of Industrial Technology Tiongkok. Nopalinda resmi diterima sebagai mahasiswa di jurusan teknik mesin pada perguruan tinggi vokasi yang berlokasi di Provinsi Jiangsu. Keberhasilan ini diraih setelah ia melewati serangkaian proses seleksi yang kompetitif dan ketat untuk mendapatkan beasiswa penuh di universitas tersebut. Kepala Mansatu Sintang Ahmad Yani menyambut hangat kabar ini. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Novalinda. Prestasi ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa siswa-siswi madrasah memiliki daya saing yang mampu menembus level global. Berakhirnya masa libur sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan para orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Berakhirnya masa liburan sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan para orang tua, mulai dari melengkapi perlengkapan sekolah hingga mengatur kembali pola aktivitas anak agar siap mengikuti proses belajar mengajar. Salah seorang ibu di Kabupaten Sintang, Kurnia, mengatakan dirinya telah memastikan seluruh kebutuhan sekolah anak tersedia sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain perlengkapan, ia juga mulai membiasakan anak kembali menjalankan jadwal seperti saat sekolah aktif.
9: Persiapan masuk sekolah ya, persiapannya ini lebih ke memastikan semua kebutuhan sekolahnya sudah lengkap, kayak seragamnya, tas, sepatu, kos kaki tuh yang suka nyelip-nyelip, terus alat tulisnya. Lalu menyiapkan diri juga harus sibuk pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Jadwal tidur anak-anak juga harus dikontrol lagi supaya bisa bangun awal, nggak terlambat ke sekolah.
8: Sementara itu Daniel, yang juga salah seorang ayah dan juga wali murid di Kabupaten Sintang, mengaku tahun ajaran baru juga berarti dimulainya kembali berbagai aktivitas yang melibatkan peran orang tua. Mulai dari mengantar dan menjemput anak sekolah hingga menyiapkan kebutuhan harian.
10: Ya, saya sebagai seorang ayah ya harus siap siaga bergantian dengan ibunya, siap kembali mengantar dan jemput anak ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler ataupun lesnya nanti. Dan selain itu, ya siapkan mental untuk menghadapi mood anak-anak ya yang kadang juga tidak menentu. Dan yang pasti ini, siapkan tambahan uang jajan untuknya.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong masyarakat Kabupaten Sintang untuk menyukseskan imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Tahun ajaran baru memang selalu menghadirkan semangat baru bagi siswa untuk kembali belajar. Namun, di balik itu, peran orang tua juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung agar anak dapat memulai sekolah dengan semangat serta kesiapan yang optimal. Dina Triana melaporkan.
2: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 11 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Anggota DPRD Sintang mengapresiasi pada pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan penyalahgunaan narkotika seberat 3,37 ton. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1

0: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Selamat pagi mendengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Literasi digital Prosatu RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama literasi digital Prosatu RRI Pontianak.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar ya, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana di kolom komentarnya untuk berbagi informasi, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102 ya. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu satu-satu ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya.
0: Pagi. Baik, ya saya absen satu-satu dulu dari Sintang, ada Asri pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Sintang pagi ini seperti apa?
4: Sintang pagi ini terpantau sudah sangat cerah ya. Kalau kata orang Sintang menyala ini Mei. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Azri ya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong ya, ada Jeki, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Untuk Entikong pagi hari ini hampir seminggu memang cuaca di wilayah perbatasan ini cerah berawan, dan kalau malam itu memang terasa panas seperti itu. Tapi kalau untuk lalu lintas pagi ini di wilayah perbatasan jalan lintas Malindo nomor 102 masih sepi, mungkin karena di akhir pekan seperti itu Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki ya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei.
0: Gimana Sambas pagi ini?
6: Oh, saat ini cuaca memang udah sangat cerah sekali pagi-pagi, memang udah terasa cukup panas juga ya. Dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau udah mulai ada beberapa aktivitas di sekitaran tempat kita berada di Saing Rambe ini Mei.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Akri, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabo Merah Sanggau cuaca juga cerah ya, cukup cerah. Kemudian aktivitas masyarakat untuk menikmati akhir pekannya, terutama dalam melakukan olahraga ya di kawasan Sabo Merah juga terpantau sudah mulai ada beberapa ya masyarakat yang terpantau pandang mata kami. Kemudian arus lalu lintas aman lancar Mei.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pontianak ya. Kalau Pontianak pagi hari ini sekitar 5 menit yang lalu masih agak ini ya, masih berawan, ternyata pas tun KDK-nya mulai langsung cerah. Cerah pagi hari ini ya, sudah panas juga. Jadi sudah siaplah kita untuk beraktivitas, entah yang mau berolahraga atau mungkin yang akhir pekannya masih harus bekerja ya. Sudah siaplah ya di pagi hari ini. Baik, kita mulai informasi pertama. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak ya. Memasuki fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat, TVRI Kalbar berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nobar. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar mengingat Piala Dunia sudah memasuki fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik dan Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari sebelumnya. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya, dan selain itu dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Itu dia informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Cetak atlet berprestasi, DPRD Sambas dorong optimalisasi pembinaan sekolah sepak bola. Eca, silakan.
6: Baik, informasi dari DPRD Kabupaten Sambas yang sebelumnya kita kutip melalui Tribun Sambas yang mendorong ya optimalisasi pembinaan usia dini melalui sekolah sepak bola SSB demi melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Dan langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak kemajuan dan masa depan sepak bola di bumi Sambas ya. Mempersiapkan anak-anak usia dini yang nantinya berlaga ya di berbagai pertandingan besar atau mungkin nanti masuk ke Piala Dunia kali ya untuk
0: menang. Amin.
6: Nah, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas Rudi ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada klub-klub lokal yang memang secara konsisten menghidupkan SSB di desa-desa. Dan menurutnya antusias ini juga harus dijaga agar nantinya bakat-bakat muda di daerah memang tidak kehilangan wadah ya untuk berkembang. Dan pihak legislatif juga melihat fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan keperluan mendesak ya untuk pembentukan karakter anak sejak dini. Nah, selain mengasah kemampuan mereka secara fisik dan teknik di lapangan, olahraga berkelompok seperti sepak bola ini memang terbukti efektif ya untuk menanamkan nilai disiplin pada anak. Nah, dampak positif ini juga diakui oleh para orang tua di Sambas yang memang sekarang semakin semangat nih untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke SSB ini. Nah, selain menyalurkan hobi secara positif setelah jam sekolah, aktivitas rutin ini juga terbukti ampu mengurangi ketergantungan anak pada gadget ataupun telepon genggam mereka ya. Nah, melalui berbagai sinergi yang kuat antara konsistensi klub, kemudian dukungan orang tua dan juga dorongan dari pemerintah daerah, pembinaan sepak bola usia dini di Sambas memang diharapkan juga terus berjalan secara berkelanjutan dengan harapan besar dari lapangan desa inilah nantinya akan lahir nih bintang-bintang baru yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional atau bahkan internasional nantinya. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Antisipasi peningkatan kasus campak di Sintang Kota, Dinas Kesehatan siapkan langkah imunisasi ulang. Asri, silakan.
4: Ya, benar sekali Mei. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ini ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Dan hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, kemudian Puskesmas Sungai Durian dan juga Puskesmas Dara Juanti. Dan sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas ini mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Dan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Dan Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung. Ini termasuk di wilayah Jerora juga. Dan setelah seluruh sasaran terdata, nantinya pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Dan ia juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak, dan menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Dan selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan juga pendataan sasaran selesai, nantinya petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Naik Sampan, perjuangan pelajar pedalaman Sanggau untuk sekolah. Okrin, silakan.
7: Baik, terima kasih Mei. Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan ya akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Supriansah, mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman ini masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran saja, tapi juga menyangkut kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Dan kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Nah, selain akses yang terbatas, Edi juga menilai peningkatan kualitas pendidikan ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, pembangunan akses transportasi dan fasilitas sekolah ini harus berjalan beriringan agar anak-anak di daerah terpencil ini memperoleh kesempatan belajar yang setara. Nah, persoalan lainnya juga dihadapi SD Negeri 3 Sontas di Kecamatan Entikong, Yulia Suryati ya, guru SD Negeri 3 Sontas yang mengatakan kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun terakhir ini harus dipindahkan ke karena kondisi bangunan sekolah yang memang mengalami kerusakan dan tidak begitu aman untuk digunakan. Kemudian Yulia juga menilai lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, karena itu ia berharap setiap sekolah di wilayah perbatasan memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai agar peserta didik dapat berjalan secara optimal. Mei.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Prosedur keselamatan pasien di PLBN Entikong demi layanan optimal. Jackie, silahkan.
5: Baik, Mei, untuk informasi pertama dari Entikong terkait dengan prosedur keselamatan pasien di pos lintas batas negara PLBN Entikong, ini menjadi prioritas dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Penerapan standar dilakukan melalui pemeriksaan sesuai prosedur, koordinasi petugas, serta pengawasan untuk meminimalisir risiko terhadap pasien. Dan Ketua Tim Kerja Pengawas Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang LKK Entikong, Parit Ayumi, mengatakan keselamatan pasien menjadi prioritas utama di PLBN Entikong. Seluruh petugas wajib menerapkan SOP pelayanan agar pemeriksaan dan tindakan medis berlangsung aman, efektif, dan sesuai ketentuan. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa penerapan prosedur keselamatan pasien juga didukung dengan komunikasi yang efektif antar negara kesehatan dan penggunaan alat kesehatan sesuai standar serta pelaporan apabila ditemukan insiden yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan Pari juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang yang masuk melalui PLBN Entikong juga ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah masuknya potensi ancaman kesehatan dari luar wilayah sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang aman di kawasan perbatasan tersebut. Ia juga berharap untuk seluruh petugas kesehatan, instansi terkait, serta masyarakat dapat terus mendukung penerapan prosedur keselamatan pasien secara konsisten. Dengan komitmen bersama, pelayanan kesehatan di PLBN Entikong diharapkan semakin profesional, berkualitas, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi setiap pengguna layanan kesehatan di wilayah perbatasan tersebut. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Entikong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sinteng, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabas. Kami undang Anda untuk bergabung. Yang ingin berbagi informasi silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102, bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kubu Raya Sujiwo resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara dalam rangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan kontribusinya bagi kemajuan Korpasgat. Serangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini bawah kendali operasi Kobak Wilhan 3 Batalion Parako 468 Paskat tahun 2025 di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio Kabupaten Kuburaya diwarnai dengan pengangkatan Bupati Kuburaya sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz mengatakan, pengangkatan warga kehormatan merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan perhatian dan partisipasi. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan tersebut, dan menurutnya gelar warga kehormatan bukan sekedar simbol, melainkan amanah untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan Korpasgat telah terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai ketua DPRD maupun Bupati Kuburaya. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. DPRD Sintang berikan apresiasi atas capaian opini WTP dan dorong realisasi pembangunan nyata. Asri, silakan.
1: Ya baik, benar sekali W, di mana keberhasilan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-14 kalinya mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Pihak legislatif mendesak agar prestasi administratif tersebut segera dibuktikan dengan peningkatan nyata pada sektor pelayanan publik, khususnya pembenahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sintang. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti menegaskan bahwa WTP pada dasarnya merupakan keberhasilan pemerintah dalam menata administrasi keuangan, dan ia menuntut agar capaian tersebut diimbangi dengan hasil pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya perbaikan layanan RSUD harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Masalah kapasitas dan layanan kesehatan di rumah sakit ini kerap menjadi catatan keluhan warga yang ditampung oleh DPRD. Dan menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni tidak menampik kondisi RSUD Sintang yang memang belakangan kerap mengalami kelebihan kapasitas pasien. Dan ia memastikan Pemkab Sintang telah mengambil sejumlah langkah strategis termasuk dalam mengajukan proposal kepada kementerian terkait dan DPR RI untuk memohon alokasi penambahan gedung baru beserta fasilitas tempat tidur. Dan salah satu prioritas pembangunan yang tengah dikebut pada 2026 ini adalah penyelesaian gedung baru, dan gedung ini khusus layanan hemodialisis atau untuk cuci darah. Dan langkah pembenahan fasilitas medis ini tentunya diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat dan membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik benar-benar bermuara pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga Sintang. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Pantai Temajuk Sambas jadi pilihan utama liburan sekolah. Eca, silakan.
2: Baik, Mei dan pendengar ya, musim liburan sekolah tahun ini memang benar-benar membawa berkah nih, terutama bagi kawasan pesisir di ujung utara Kalimantan Barat, di mana sejumlah warga dari berbagai daerah ini berbondong-bondong memboyong keluarga mereka untuk menghabiskan waktu berlibur ke kawasan Pantai Temajuk, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, yang sekarang ini juga naik daun ya sebagai destinasi favorit. Nah, daya tarik utama yang membuat Temajuk jadi pilihan itu adalah deretan pantainya yang masih sangat alami dan cukup asri. Nah, salah satu titik yang paling ramai diserbu wisatawan itu adalah Pantai Tanjung Api. Nah, para pengunjung sengaja memang datang untuk merasakan langsung ketenangan suasana alamnya yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, menariknya para wisatawan ini tidak hanya datang untuk jalan-jalan sebentar aja, tapi banyak yang memilih untuk menginap seperti yang dilakukan oleh Romi, warga asal Kota Singkawang yang memang sengaja mengajak keluarganya bermalam di tepi pantai agar bisa menikmati momen panorama pesisir Palu dengan lebih puas dan leluasa. Nah, baginya momen liburan kali ini memang terasa semakin spesial ya, karena mereka beruntung nih bisa menyaksikan penyu naik ke daratan untuk bertelur di sekitar Pantai Tanjung Api. Nah, pengalaman langka dan edukatif inilah yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Temajuk ya, hingga membuat wisatawan yang dulu pernah berkunjung ini rindu untuk kembali ya. Dengan berbagai akses yang sekarang juga udah makin mudah ya, dengan pesona alam yang ditawarkan, Pantai Temajuk sekarang juga sukses membuktikan diri sebagai magnet wisata keluarga di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah perbatasan kita. Nah, ramainya kunjungan juga diharapkan tidak hanya memberikan hiburan bagi warga, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat lokal di sepanjang pesisir Sambas. Nah, biasanya kalau di weekend seperti ini, apalagi juga mungkin hari terakhir ya setelah libur panjang gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk berlibur di Temajuk. Bagi yang belum, ya cobalah ke sana ya untuk menghirup udara di sana yang cukup segar, Mei.
3: Baik, terima kasih Eca. Yang belum liburan ya, boleh liburannya walaupun udah mepet waktunya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Entikong. Kemendikdas memfasilitasi pendidikan anak PMI di Sarawak. Jackie, silahkan.
4: Baik, Mei dan teman-teman pendengar, di mana untuk informasi kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia PMI sebanyak 22 siswa Community Learning Center atau CLC di Sarawak menerima beasiswa Gema Cita 2026 untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan madrasah aliyah di Indonesia. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan tahun ini Kemendikdasmen memberikan beasiswa kepada para anak-anak pekerja migran Indonesia dari Community Learning Center Sarawak. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan anak-anak PMI tetap memperoleh hak pendidikan yang berkualitas meski tumbuh di luar negeri. Di mana Konjen Abdullah menyampaikan sebanyak 22 penerima beasiswa berasal dari 9 CLC yang tersebar di berbagai wilayah Sarawak. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 6 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu memfasilitasi keberangkatan sebut Abdullah, KJRI Kuching juga mendampingi seluruh proses mulai dari pembinaan selama belajar di CLC, pengurusan dokumen, keimigrasian, kemudian pembekalan, hingga koordinasi dengan sekolah penerima dan orang tua siswa. Pendampingan tersebut dilakukan agar proses transisi pendidikan berlangsung aman dan lancar di tanah air. Dan Abdullah juga mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen, guru CLC, perusahaan pengelola CLC di Sarawak dan seluruh mitra yang terus membuka akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Dan menurutnya sinergi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir menjamin hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan tempat tinggal. Mei.
3: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya, dan kita beralih ke Sanggau. Gawai Sanggau dongkrak omset perajin aksesoris Dayak. Okrin, silahkan.
5: Baik, terima kasih Mei. Gawai Nisu Minopodi ke-22 di Kabupaten Sanggau ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya Dayak saja, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, di mana perhelatan budaya tahun ini ya memberikan ruang promosi sekaligus juga meningkatkan omset pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ini salah seorang pelaku UMKM yang merasakan langsung efek kegiatan tersebut adalah pengrajin aksesoris Dayak asal Kabupaten Landak, Alex, yang mengaku gawai Nisu Minopodi di Kabupaten Sanggau sendiri menjadi agenda yang selalu dinantikan karena memang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Dan menurut Alex, momentum gawai ini selalu memberikan dampak signifikan ya terhadap penjualan produk kerajinan. Nah, selain pembeli di Kabupaten Sanggau, banyak pengunjung dari daerah lain yang datang khusus untuk mencari produk khas Dayak sebagai koleksi maupun perlengkapan adat. Kemudian produk yang paling diminati antara lain pakaian adat, ini berbahan kulit kayu, kemudian baju bermotif manik Dayak, kemudian kalung manik, gelang, topi tradisional, ya hingga mandau. Ya, tingginya minat masyarakat menunjukkan produk budaya lokal ini masih memiliki nilai ekonomi yang memang cukup kuat apabila dipasarkan melalui ajang yang tepat. Dan Ali mengungkapkan selama pelaksanaan gawai Nisu Minopodi tahun ini, omset penjualannya mampu mencapai 5 hingga 9 juta rupiah per hari. Menurutnya, antusias pembeli dari hasil penjualan 2 hari terakhir membuktikan festival budaya gawai Gawai Nisu Minopodi tidak hanya menjaga tradisi leluhur saja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
3: Baik, terima kasih Okren untuk informasinya, dan informasi dari Sanggau tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, ada Jeki, ada Echa, dan juga pastinya Okren ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan ya, selamat bertugas, selamat pagi. Yeah.
6: Terima kasih, selamat pagi.
3: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar bersama Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Entikong. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18